94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng Melly di Kata Teman Pro 2 ya. Dan aku penasaran teman Pro 2 sama FYP kamu di beranda sosial media kamu tuh apa sih? Lagi muncul ngobrol tentang apa? Sesuatu yang menurut kamu tuh menarik atau memang itu sering muncul nih di beranda kamu akhir-akhir ini? Kamu bisa cerita, bisa spill ya. Bisa spill apa nih yang lagi FYP di beranda sosial media kamu, entahlah di Instagram, di TikTok, dimanapun kamu berselancar ya di media sosial. Kamu bisa kirim pesan ke kita di WhatsApp 0853-3489-4676 atau kamu bisa kirim pesan di media sosialnya Pro 2 seperti yang lain, dimanapun kamu terhubung dengan Pro 2 Sumenep ya, di Facebook, di Instagram, ya di TikTok bisa juga, atau kamu lagi mendengarkan di RRI Digital juga bisa komen di live chatnya RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, okay, Tempro 2, aku baca komentar Tempro 2 yang udah komen di Instagramnya Pro 2 Sumerab. Ada Kak Mamat underscore Abdulki, kapal Virgo Transport 8, Tempro 2. Jadi memang beberapa hari terakhir rame ya tentang berita Virgo, kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin. Karena sempat hilang kontak sampai akhirnya tuh terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa. Dan infonya dari info-info yang beredar di internet ya, kalau kapal ini tuh membawa 253 orang. Dan kapalnya ini udah berusia 39 tahun, Tempro 2. Dan menurut salah satu sumber ya, kapal Virgo Transport 8 ini merupakan jenis kapal penumpang atau kargo ro-ro, kapal penumpang dan kargo roll-on atau roll-off yang dibuat di tahun 1987. Nah, makanya saat ini tuh kapal itu diperkirakan berusia 39 tahun, Tempro 2. Nah, kapal yang mengangkut 253 orang ini terbalik dan tenggelam setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin. Dan berdasarkan data dari Basarnas dan Kemenhub ya, ada 114 orang yang udah dievakuasi. Dan dari situs resmi Kemenhub juga, data manifest ini menunjukkan kapal itu membawa total 243 orang yang terdiri dari 30 kru, 27 mitra kerja kapal, 59 penumpang dewasa, 1 anak-anak, 126 sopir dan kernet, beserta 89 unit muatan kendaraan Tempro 2. Dan dari sumber lainnya juga, Menhub Dabi Purwagandi menyebut ada 114 orang yang dievakuasi dan korban yang dievakuasi terdiri dari 108 orang yang selamat dan 6 orang tidak selamat, Tempro 2. Untuk update lebih lanjutnya, Meli masih belum ini ya, masih belum dapat informasi lebih lanjut, Tempro 2, tapi semoga kita doakan semoga lebih banyak lagi nanti yang bisa dievakuasi dan dalam keadaan yang selamat dan sehat, Tempro 2, untuk para korban, keluarga korban yang sedang berduka, semoga dilapangkan hatinya dengan berita berita duka ya. Dan Meli juga ikut sedih ya, Tempro 2, dengan kabar ini, ngebayangin gimana takutnya para penumpang ini di tengah-tengah laut yang luas itu sampai akhirnya bisa ditemukan sama pihak-pihak yang berwajib. Oke, okay, aku lanjut abis ini ya, ada lagi Kak Liki yang komen-komen juga. Aku spill abis ini jawabannya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Oke, masih lanjut di kata tempura 2, ada kali Q udah 3. Katanya penggantian Pak Purbaya ya. Memang kemarin tempura 2 sempat lewat juga di media sosial Meli ya, kalau Pak Pur ini diganti dengan Menteri Keuangan yang baru ya. Namanya itu Suasil Nazara Tempura 2. Dan ini kemarin ya dilantiknya di hari Senin di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Jadi Bapak Presiden itu memimpin langsung pembacaan Sumpah Jabatan Tempura 2. Dan pelantikan Suasil sebagai Menkyu ini menjadi pergantian kedua Jabatan Bendahara Negara setelah Pak Purbaya ini dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Ibu Sri Mulyani. Yap, kalau untuk mungkin Temroda bisa lihat sendiri ya backgroundnya Pak Pak Menteri Keuangan yang baru ini backgroundnya track recordnya seperti apa. Dan untuk alasan Pak Purbaya sendiri kenapa di reshuffle ya Meli kurang tahu lah ya menurut gue ya, karena nggak berkecimpung di sana. Kita doakan aja semoga menteri keuangan yang baru bisa menjalankan tugas dengan baik ya. Pak Pur sendiri lumayan terkenal ya di kalangan Gen Z, soalnya di media sosial dia lumayan aktif dengan editan-editannya yang ala anak muda zaman sekarang. Oke, Tomroda itu dia di kata Tomroda 2. Kalau Tomroda masih ada yang mau komen-komen lagi tentang FVP di beranda kamu, bisa kok, nanti aku baca.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman berdua.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tom Pro 2 di APK bareng Meli. Hari ini ada 3 topik menarik yang bisa kamu pilih. Tadi Kak Afif udah milih sih, tapi Tom Pro 2 yang mau milih, pengen milih, gak apa-apa ya, komen aja. Di topik pertama ada, karena flu harus makan apa? Ini penyakit yang banyak diderita sama teman-teman Meli di sini ya. Tapi teman-teman berdua semoga kamu dalam keadaan yang sehat ya. Dan ya tetap makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum vitamin, maybe bisa ya teman-teman berdua untuk mendukung imunitas kamu. Kemudian di topik nomor 2, fasilitas kesehatan siap enggak kalau kasus influenza A mulai meningkat? Kemudian di topik pilihan nomor 3, jangan tunggu sakit. Seberapa siap kita menghadapi ancaman flu yang menular? Oke, Tom Pro 2, kamu bisa komen, kamu pengen pilih topik yang mana, Tom Pro 2, di WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853-3489-4676 atau di sosial medianya Pro 2 Sumenep yang lain ya, dimanapun kamu mau tuhalan sama kita, di Pro 2 Sumenep Instagram ya, Facebook, di TikTok, atau di live chat-nya RR Digital juga bisa, Tom Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2 karena Kak Afif udah milih topik nomor 1 katanya. Kena flu harus makan apa? Harus makan apa ya? Nomor 2 pastinya makan makanan manusia dong. Nah, nomor 2 kalau lagi flu, biasanya kan yang dicari bukan cuma obat, tapi juga makanan yang bikin badan terasa lebih nyaman. Nah, sebenarnya kalau kita sedang flu tuh harus makan apa sih? Ya, jawabannya bukan berarti harus mencari satu makanan yang dianggap sebagai obat flu. Nah, yang paling penting justru tetap memenuhi kebutuhan cairan dan mendapatkan makanan bergizi seimbang selama tubuh dalam proses pemulihan. Nomor 2. Saat sakit, nafsu makan tuh memang bisa turun, hidung mampet, tenggorokan gak nyaman, badan lemes, akhirnya makanan pun terasa gak menarik nih. Tapi jangan sampai asupan cairan dan makanan tuh ikut diabaikan. Dan Kemenkes mengingatkan masyarakat tuh untuk mencukupi asupan nutrisi seimbang, minum cukup dan istirahat ketika menghadapi infeksi saluran pernapasan. Jadi nomor 2 bisa milih makanan yang lebih mudah dikonsumsi dan tetap bernutrisi, misalnya makanan berkuah, sumber protein, sayur, buah, dan makanan pokok sesuai kebutuhan. Yang juga penting, jangan gampang percaya dengan klaim kalau satu jenis makanan tertentu bisa langsung membunuh virus flu ya. Gak ada makanan ajaib yang menggantikan penanganan medis nomor 2. Kalau gejalanya ringan, fokusnya itu adalah membantu tubuh mendapatkan cukup cairan, energi, dan nutrisi sambil istirahat ya. Jangan lupa ya, nomor 2 jangan diforsir tubuh kamu. Tapi kalau kondisinya justru memburuk, misalnya mengalami sesak nafas atau kesulitan bernapas, jangan cuma ngandelin makanan atau perawatan rumahan, itu udah tanda-tanda tuh ya untuk mencari pertolongan medis. Jadi nomor 2, kalau flu bukan waktunya diet macam-macam, makanan bergizi cukup, minum, istirahat, dan pantau kondisi tubuh kamu. Karena tubuh kamu tuh butuh bahan bakar untuk kembali fit nomor 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Kita berdua, Kemenkes itu mengimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk cuci tangan dengan sabun, menerapkan etika batuk, dan menggunakan masker ketika sedang sakit. Kelompok rentan juga perlu mendapat perhatian lebih. Kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan mungkin terdengar basic banget, tapi justru hal-hal basic ini yang penting ketika berhadapan dengan penyakit menular. Terus kalau sedang gak enak badan, jangan memaksakan diri beraktivitas kayak biasanya ya. Kalau harus berada di sekitar orang lain saat sedang sakit, perhatikan etika batuk dan pertimbangkan menggunakan masker untuk mengurangi risiko penularan. Dan satu lagi, tempro 2, jangan melakukan diagnosis sendiri hanya berdasarkan gejalanya ya. Demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan nyeri tenggorokan memang bisa muncul pada influenza, tapi gejala serupa itu juga dapat ditemukan pada berbagai infeksi saluran pernapasan lainnya. Dan Kemenkes juga menegaskan kalau influenza A subklade K gak terbukti lebih parah dibandingkan influenza lainnya nih. Kalau muncul gejala berat kayak sesak atau kesulitan nafas, segera cari pertolongan medis ya. Kemenkes juga menganjurkan masyarakat memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan kalau mengalami gejala yang berat. Jadi tempro 2, kesiapan menghadapi flu itu bukan berarti harus takut tiap kali dengar kata influenza. Justru yang perlu kamu punya adalah informasi yang benar, kebiasaan hidup bersih ya, kepedulian terhadap orang lain, dan tahu kapan harus mencari bantuan medis. Karena jangan tunggu sakit dulu baru mulai peduli kesehatan. Tetap waspada ya tempro 2.

94,6 Merdeka Full FM, 9 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman Pro 2 yang mau berbisnis ya, bagi pemula tapi pengen dapat cuan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak sebagai pemula, kuncinya gini teman Pro 2: persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Bukan sekedar mencari apa ya, jalan pintas gitu ya.

0: ikut-ikutan tetangga. Gak boleh tuh berdua. Rezeki itu berbeda. Satu saudara, satu kandung aja itu rezekinya berbeda tuh berdua, ya kan? Tuh. Jadi temukan ide bisnis yang tepat. Ya, apalagi sesuai dengan passion kalian dan skill kalian teman berdua. Jangan ikuti passion skill teman kamu, gak boleh. Gak bakal dapat, gak bakal apa yang diinginkan tercapai gitu ya. Dan riset pasar harus ketahui. Karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya teman berdua. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat. Dan juga susun rencana bisnis sederhana seperti visi misinya apa ya, tujuan jangka pendek jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu, dan target pasarnya. Jadi siapa nih pelanggan ideal kamu? Itu semakin spesifik target pasar, semakin mudah kamu memasarkan produk atau layanan. Dan modal bisnis yang harus kita juga kelola, karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang, apakah dari penjualan produk visi, jasa, atau model langganan gitu ya. Ini tuh teman berdua, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ya. Dan mulai dan kembangkan bisnis kalian seperti pemasaran, fokus pada pelanggan gitu ya. Dan mindset untuk cuan banyak ya, konsisten, tekun, terus belajar, inovasi dan lain sebagainya teman berdua. Nah, dengan kamu mengikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan sukses, amin ya. Membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kamu akan tercapai teman berdua. Kalau misalkan fondasi udah kuat, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, yaitu salah satunya cuan banyak. Selamat siang.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo Top Pro 2 di Mudang Ide bareng Melly di sini, dan topiknya kita tentang moderasi beragama ya, menjaga pertemanan di tengah banyaknya perbedaan. Pernah enggak sih punya teman yang beda agama? Kalau Melly sih punya ya, Top Pro 2, beda cara ibadah, bahkan mungkin berbeda pandangan soal banyak hal. Tapi lucunya kalau urusan nongkrong, tugas kelompok, main bareng atau sekedar curhat, ya nyambung-nyambung aja ya. Dan sebenarnya disitulah kita belajar satu hal penting, perbedaan gak otomatis bikin berteman jadi berjarak, justru unik malah beragam ya. Nah, Kementerian Agama menempatkan toleransi sebagai salah satu bagian penting dalam moderasi beragama. Bahkan dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama 2025, dimensi toleransi mencatat skor 88,82, menjadi dimensi dengan nilai tertinggi dibandingkan kebersamaan dan kesetaraan. Tapi toleransi itu bukan berarti kita tuh harus menyamakan semua keyakinan nomor 2. Justru sebaliknya, kita tuh bisa tetap punya keyakinan masing-masing sambil menghargai orang lain yang punya keyakinan berbeda. Contohnya kayak apa? Pastikan kamu setan terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, nomor 2, contohnya sederhana banget. Kalau teman sedang menjalankan ibadah, kita tuh kasih ruang. Ketika teman punya hari besar keagamaan, kita menghargainya tuh. Kalau diundang ya udah datang aja. Kemarin Meli dapat undangan nih. Kalau ada Natalan. Dan ketika ada obrolan soal agama, kita tuh bisa nyampaikan pendapat tanpa merasa harus menjatuhkan keyakinan orang lain. Jadi nomor 2, berbeda tuh bukan berarti kayak bermusuhan ya. Karena pertemanan yang saya tuh bukan soal harus punya semua kesamaan, tapi soal bagaimana kita tetap saling menghargai ketika menemukan perbedaan. Dan justru dari perbedaan itu, kita bisa belajar melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
4: Hey yo Yeti, turn that shit up.

0: Who the fuck is these bitches? Who the fuck these niggas is? Who the fuck these people are? Tell her that we can't kick it.
1: Mudang ide, yang muda yang punya ide.
2: Oke, itu Pro 2, ada satu hal yang sering bikin salah paham ketika mendengar istilah moderasi beragama. Ada yang mungkin pernah berpikir ya, moderasi itu berarti agamanya harus dikurangi. Enggak. Atau berarti harus ikut semua pendapat. Jawabannya bukan itu ya, maksudnya itu Pro 2. Kalau dari Kemenag yang menjelaskan kalau moderasi beragama itu merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan. Dalam penerapannya ada beberapa indikator yang selama ini digunakan kayak komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal. Jadi moderasi itu bukan berarti kita tuh kehilangan identitas atau keyakinan. Kita tetap boleh yakin dengan agama dan prinsip yang kita pegang. Tapi di saat yang sama, kita tuh juga punya tanggung jawab untuk menghormati orang lain yang mempunyai keyakinan berbeda. Ini penting banget, terutama buat kita yang hidup di lingkungan yang beragam. Bayangkan satu circle pertemanan ada yang beda agamanya nih. Beda daerah asal, beda budaya, bahkan berbeda cara melihat suatu persoalan. Kalau setiap perbedaan dianggap sebagai ancaman, lama-lama circle kita tuh isinya ya cuma orang-orang itu aja nih. Padahal tempro 2, hidup tuh nggak akan selalu mempertemukan kita dengan orang yang sama kayak kita. Makanya kemampuan mendengarkan, menghargai, dan berdialog itu penting. Bukan supaya kita selalu setuju, tapi supaya kita tuh bisa tidak setuju tanpa harus saling membenci.

0: Teman-teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman-teman gua. Ilmu SAR bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih kayak melihat netizen ya berdebat di kolom komentar? Awalnya cuma beda pendapat, tapi beberapa komentar kemudian sudah saling serang. Ada juga yang udah memulai dengan peperangan tuh ya. Apalagi kalau dibahas yang menyangkut agama, identitas, atau kelompok tertentu. Nah, kalau Kemenak ya di Agustus 2026 juga menyoroti pentingnya moderasi beragama di tengah polarisasi digital. Nilai seperti keseimbangan, keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman tuh dianggap semakin penting ketika interaksi masyarakat tuh banyak berlangsung di ruang digital. Makanya sebelum ikut menyebarkan sebuah konten, coba berhenti sebentar, ini informasi atau provokasi nih? Ya udah sih, kalau udah menjurus provokasi, kamu nggak usah diladenin, itu kayaknya caper aja deh. Kalau ada unggahan yang sengaja membuat satu kelompok terlihat buruk, jangan buru-buru ikut komentar atau membagikannya. Karena di media sosial, satu klik bisa memperbesar sebuah isu jauh lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Kamu tahu sendirilah ya kan, ada segelintir orang yang memang sengaja memancing keributan biar videonya tuh rame, biar FYP gitu, kebelet ya, kebelet jadi seleb. Nah, kalau sedang beda berpendapat dengan teman, coba bedakan antara kritik pendapat dan menyerang orangnya. Kita tuh bisa bilang aku punya pandangan beda, tapi harus bilang tanpa harus bilang kamu salah karena kamu berasal dari kelompok itu. Enggak ya, kelihatannya sederhana, tapi justru kebiasaan kecil kayak gini tuh yang membuat ruang digital tuh lebih sehat, Tempro 2. Jadi Tempro 2, jangan sampai algoritma media sosial menentukan siapa nih yang boleh kita

0: percuma punya sumber daya alam kalau manusianya nggak disiapin. Nah, anak muda sekarang butuh akses belajar yang adil, skill yang relevan, dan mental yang sehat. Bukan cuma pintar, tapi juga berkarakter. Karena masa depan Indonesia bukan ditentukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, tempro 2. Pada akhirnya moderasi beragama itu bukan cuma teori yang dibahas dalam seminar atau buku aja. Nilainya justru kelihatan dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Misalnya ketika teman punya keyakinan berbeda, kita nggak jadikannya tuh bahan candaan karena nggak lucu ya. Ketika teman menjalankan ibadah, kita menghormati ruangnya, kita kasih waktu gitu ya, tempro 2. Ketika muncul perbedaan pendapat, kita tuh memilih ngobrol daripada saling serang ya. Dan ketika ada informasi yang menyudutkan kelompok tertentu, kita nggak langsung percaya apalagi ikut menyebarkan, tempro 2. Pokoknya yang penting kita tahu batas, punya prinsip, tapi tetap menghargai manusia lain. Karena pada akhirnya pertemanan yang dewasa itu bukan tentang mencari orang yang selalu setuju nih dengan kita, tapi tentang belajar tetap saling menghargai meskipun kita tuh gak selalu melihat dunia dengan cara yang sama. Oke, tempro 2, itu udah dimudang ide hari ini bareng Melly ya. Dan buat kamu yang udah pengen request-request lagu, kamu bisa request nanti di product list bareng Kak Ria ya, tempro 2. Semoga apa yang udah Meli hadirkan buat kamu bisa menghibur ya, atau bermanfaat maybe. Meli pamit undur diri, see you, bye-bye.

Trisila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Produa.
1: Ya, selamat siang teman Produa. Kembali lagi info Produa update di jam 10 kali ini. Dan waktunya di info Produa yang pertama nih, Kapolsek Camplong Ibtu Dwi Abdillah yang turun langsung ke sekolah untuk memberikan edukasi kepada pelajar. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Polis Goes to School dalam mendukung pembentukan karakter generasi muda. Ibtu Dwi Abdillah yang memimpin upacara bendera di SMPN 3 Camplong, Desa Pelampaan, Kecamatan Camplong, Sampang, Senin kemarin 14 September 2026 pagi. Dan kegiatan itu diikuti kepala sekolah, guru, staf, guru BK, siswa, dan juga pengurus OSIS. Program tersebut juga merupakan bagian dari program unggulan Ditbinmas Polda Jatim, yakni Polisi Pembina Upacara. Kehadiran polisi di sekolah diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kepolisian dengan generasi muda. Dan program ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di lingkungan pendidikan untuk memupuk hubungan harmonis dan kepercayaan antara institusi kepolisian dan juga generasi muda. Informasi kedua, himpunan mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi HMPPJKR, yakni Universitas PGRI Sumenep yang resmi membuka pendaftaran latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar LKMMTD 2026. Dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi bagi mahasiswa aktif angkatan 2026 ini mengusung tema mewujudkan intelektual muda PJKR yang kritis, kreatif, adaptif, dan juga berintegritas melalui transformasi kompetensi di era perubahan. Dan Ketua Program Studi PJKR Universitas PGRI Sumenep, yakni Taufik Rahman, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis guna membekali mahasiswa baru dengan fondasi kepemimpinan yang tangguh di tengah perkembangan zaman. Taufik juga menegaskan pembekalan manajemen ini menjadi investasi berharga bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin masa depan. Pendaftaran LKMMTD 2026 ini dibuka mulai 10 hingga 15 September 2026 secara daring. Sedangkan agenda pelatihan akan dilaksanakan pada 18 sampai hingga 20 September 2026. Selain mendapatkan bekal wawasan keorganisasian dan juga jejaring, para peserta juga akan memperoleh e-sertifikat yang dapat dimanfaatkan nih sebagai surat keterangan pendamping ijazah SKPI saat yudisium nanti. Di informasi ketiga, kita beralih ke dunia olahraga nih teman Produa. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep yang menggelar kegiatan penyegaran perwasitan bagi jajaran pengurus internal yang juga berlangsung di Aula Universitas PGRI UPI Sumenep di hari Senin kemarin. Agenda strategis ini juga diselenggarakan guna memperkuat kapasitas teknis serta memperbarui pemahaman jajaran pengurus dan juga perangkat pertandingan terhadap perubahan regulasi cabang olahraga atletik yang terus berkembang secara dinamis di tingkat nasional maupun internasional. Dan Ketua PASI Kabupaten Sumenep yakni ABD Mujib yang juga menyampaikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perwasitan ini juga sengaja dirancang secara khusus untuk jajaran pengurus internal PASI Sumenep. Langkah ini juga diambil agar seluruh perangkat yang terlibat dalam penyelenggaraan kejuaraan di daerah memiliki standar pengetahuan serta kualifikasi yang selaras dengan pedoman baku Prof. PASI Jawa Timur. Dan itu dia info Pro 2 kita di update jam 10 kali ini. Dan nantikan update selanjutnya tepat nanti di pukul 3. Dan kita ke next program di Santai Siang.

94,6 Rari Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back to Teman Pro 2. Masih barengan Ria kali ini di Santai Siang. Dan Ria bakalan nemenin Santai Siang kamu semua sampai nanti lepas pukul 2. Well, di Santai Siang kalau seperti biasa dong ya, kita awali dengan Pro 2 Hit List. Jadi ini sesinya kalian-kalian yang jadi MD-nya kita, guys. Jadi buat kalian-kalian yang mau request lagu, Kak, puterin lagu ini, Kak, puterin lagu ini, itu, ini, itu, ini, itu, ayo, monggo ya teman Pro 2 di semua media sosialnya kita, kirim-kirim di WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, semuanya deh pokoknya teman Pro 2. Dan kalian juga bisa kirim-kirim di 0853-3489-4676, itu dia WhatsAppnya kita. Mau kirim-kirim salam atau enggak mau kasih kata-kata mutiara, bisa banget kok teman Pro 2. Yuk, buruan nih teman Pro 2, dikirim yang mau request, cepetan buruan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Wow, itu dia Salpriyadi dengan lagunya Foto Kita Blur ya, Teman Pro 2. Salpriyadi memang gak pernah gagal ya, Teman Pro 2, selalu menciptakan lagu yang vibes-nya unik. Karena memang ngomongin kenangan dan hubungan yang sekarang mungkin udah gak sejelas dulu, ibarat fotonya nih blur ya guys, tapi memorinya masih sangat tersimpan nyata. Jadi lagu ini merupakan bagian dari album Markers and Suspense Flash Disk miliknya Salpriyadi. Nah, well, kalau kita tadi udah dibawa nostalgia sama Salpriyadi nih, sekarang kita geser ke kabar musik yang lebih danceable banget nih, Teman Pro 2. Ada Tiara Andini yang baru aja berkolaborasi dengan Wisnu Santika lewat singlenya Sumpah Percuma yang juga udah resmi dirilis 11 September kemarin ya. Jadi lagu ini memang menjadi bonus track sekaligus penutup ya, penutup album debut Wisnu Santika Map of Feelings. Yang menarik, karakter Tiara yang biasanya kuat dengan lagu-lagu pop dan juga balad emosional, kali ini ketemu dengan produksi elektronik dan dance khas Wisnu. Jadi beatnya tetap bisa bikin pengen gerak, tapi ceritanya justru cukup dalam ini, Teman Pro 2. Jadi ceritanya tentang seseorang yang sudah punya banyak pencapaian tapi ternyata masih merasakan kesepian ketika semuanya kembali sunyi. Dan gak berhenti di lagunya aja, Tiara juga ngajak para pendengarnya nih, kita-kita buat ikutan dance challenge Sumpah Percuma dengan koreografi, belibet banget deh, dengan koreografi yang dibuat cukup easy to follow ya, Teman Pro 2. Jadi buat kalian-kalian yang biasanya cuma jago ngedance pas gak ada yang lihat, nah ini waktunya kalian buat pede ya guys. Jadi setelah ini lanjut deh kita ke lagu yang juga gak kalah relate nih, ada Mario Giclau dengan kolaborasinya dia dengan Grace Caitlin lewat lagu yang Riuh. Jadi single ini udah dirilis 28 Agustus kemarin dan ini berceritakan tentang hubungan yang perlahan dipenuhi ego gengsi, yang perasaan yang terlalu lama dipendam nih, Teman Pro 2. Jadi bukan cuma soal berantem tapi tentang seseorang, someone nih, yang terlalu sering mengalah sampai akhirnya gak punya ruang buat ngomongin apa sih yang sebenarnya dia rasakan. Well, daripada makin relate dan malah jadi curhat di studio ya guys, yuk langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng. Nah, ini dia Mario Giclau dan juga Grace Caitlin, Rio.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

Al Juicy Lucy dengan lagunya Baik Hati. Jangan kamu baik hati, nanti aku jatuh cinta lagi, mending kamu maki-maki. Well, lagu yang satu ini memang punya warna khasnya Juicy Lucy banget ya teman Pro 2. Dan di lagu ini juga jadi salah satu rilisan terbarunya mereka yang masuk dalam deretan karyanya di tahun 2026 ini. Nah, dari musik yang mellow, sekarang kita geser sedikit ke skena pop punk Indonesia. Ya, ini ada Piwi Gangskins yang baru aja hadir dengan single terbaru mereka yang berjudul Runtuh. Nah, kali ini mereka menggandeng Bonix nih teman Pro 2, vokalis dari For Revenge ini teman Pro 2. Dengan single ini cukup berbeda ya, karena mengangkat cerita tentang keluarga yang mungkin dari luar kelihatan baik-baik saja, tapi ternyata menyimpan persoalan dan luka di dalamnya. Nah, menariknya ide lagu ini berawal dari Duci yang membuka ruang cerita di Treats nih. Dari sanalah berbagai pengalaman tentang keluarga yang gak harmonis dikumpulkan dan kemudian menjadi salah satu dasar emosional untuk lagu ini guys. Jadi vokal Bonix sendiri kemudian dipadukan dengan karakter vokalnya San-San ya, tapi tetap mempertahankan identitas pop punk khas Piwi Gaskins banget nih guys. Dan pesan yang dibawa juga bukan soal menghakimi sebuah keluarga harus seperti apa ya. Justru Piwi Gaskins ini ingin mengingatkan kalau rumah idealnya ini bukan cuma terlihat utuh, tapi juga menjadi tempat yang bikin orang-orang di dalamnya ini merasa aman dan juga bahagia. Itu dia deh sedikit informasinya di lagu terbarunya Piwi Gaskins. Nah, sekarang ini ada requestan yang masuk di WhatsApp-nya kita nih teman Pro 2 yang katanya selamat siang Kak, semangat beraktivitas. Saya Maria, izin request Sumpah Mati Selena Grace. Terima kasih. Dan juga ada siapa nih tadi ya? Hai Kakak, aku Mines, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya Kakak. Makasih banyak. Semangat juga buat Kak Mines di sana, aktivitasnya juga semoga diberi kelancaran nih buat Kak Mines dan juga Kak Maria yang udah request. Makasih banyak dan thank you banget nih buat kalian-kalian yang udah request di WhatsApp-nya kita ya teman Pro 2, yang gak bisa Ria bacain satu-satu ya. Semangat juga buat kamu-kamu yang lagi beraktivitas siang ini. Sumpah Mati ya, ini merupakan single debutnya Selena Grace yang dirilis di bulan Mei lalu dan berkolaborasi dengan Andi Rianto pastinya. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang berusaha melepaskan diri dari hubungan yang menyakitkan nih teman Pro 2. Relate gak nih sama Kak Maria sama Kak Mines kok request lagu ini? Nah, BTW nih ya, aransemen piano dan orkestrasinya Andi Rianto pastinya gak pernah gagal dong, berpadu dengan vokalnya Celine yang emosional. Jadi feelnya memang cocok banget nih buat yang lagi pengen menikmati lagu yang penuh penghayatan. Buat Kak Maria dan juga Kak Mines, ini dia requestan kalian. Gak pakai lama deh, khusus buat kamu-kamu ya teman Pro 2, Selena Grace, Sumpah Mati.

0: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

lagu yang cukup spesial nih teman produser, karena ini kolaborasi yang menurut Riani spesial banget. Ariel Noah dan juga Raisa, senang dengar suaramu lagi. Lagu ini dirilis 28 April lalu ya, dan menjadi original soundtrack film Dilan ITB 1997. Menariknya lagu ini gak cuma bicara soal rasa rindu, tapi juga tentang hubungan yang sudah lebih dewasa nih, tentang belajar menerima masa lalu, saling percaya, dan pastinya tetap bertahan meskipun jarak jadi salah satu ujiannya. Well, sekarang kita geser ke kabar musik yang gak kalah menarik nih teman Pro 2. Raisa Anggiani ya, bukan Raisa yang barengan Ariel Noah barusan, bukan. Yang Raisa Anggiani ini baru aja mencoba warna yang berbeda lewat kolaborasi bareng Young Caters dalam single Siapa Yang Salah. Jadi lagu ini udah dirilis 10 September lalu, yang mempertemukan karakter pop emosionalnya Raisa dengan sentuhan hip hop Young Caters nih teman berdua. Nah, yang menariknya nih, ide kolaborasi ini justru datang dari Young Caters sendiri saat sedang live stream dan ditanya soal musisi Indonesia yang pengen dia ajak kolaborasi. Ya, pastinya namanya Raisa langsung muncul ya. Proses pembuatannya juga terbilang cepat nih. Lagu ini juga bahkan selesai ditulis sekitar 1-2 jaman loh. Wah, ini kilat banget ya. Ceritanya juga relate banget sama drama hubungan anak muda zaman sekarang. Dua orang sama-sama merasa punya alasan yang benar, sama-sama bertahan dengan sudut pandangnya sendiri, sampai akhirnya sibuk mencari siapa nih yang salah. Oke deh, sebelum makin ikut mikir nih siapa yang salah dalam hubungan orang lain, kita lanjut aja deh ke sesi request dari pendengar kita di line WhatsApp juga. Ada pesan yang masuk, katanya, halo Mi, izin request lagu Sabrina Leanor Selesai ya, makasih banyak. Thank you banget ya buat yang udah request di, yang gak nyebutin namanya siapa. Dan buat kamu yang mungkin lagi belajar menerima nih, bahwa gak semua cerita harus dipaksakan punya happy ending ya, lagu berikut ini mungkin bakal terasa cukup dekat nih buat kalian-kalian semua. Oke deh teman produser, gak pakai lama nih, Sabrina Leanor Selesai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

Well, Martin Garrix and Ed Sheeran dengan lagunya Repeat It. Nah, lagu ini sebenarnya punya cerita yang cukup panjang ya teman Pro 2. Jadi di lagu ini awalnya sudah mulai dikerjakan Martin Garrix dan juga Ed Sheeran sendiri lebih dari satu dekade lalu. Jadi sebelum akhirnya mereka kembali ke studio dan menyelesaikan lagu ini. Nah, single ini resmi dirilis 15 Mei lalu lewat STMPD Records ya pastinya, dengan perpaduan produksi elektronik khas Garrix banget dan karakter vokalnya Ed Sheeran. Nah, dari musik yang penuh energi ini sekarang kita geser deh ke kabar dari salah satu diva dunia. Siapa sih yang gak kenal Celine Dion, yang dia akhirnya kembali ke panggung guys. Di 12 September lalu Celine tampil di Plenitude Arena Paris di depan sekitar 35.000 penonton nih. Dan ini menjadi konser penuhnya setelah 6 tahun dan sekaligus membuka rangkaian pertunjukan Celine Dion Paris ya. Dan comeback ini juga terasa spesial karena sejak di tahun 2022 Celine ini memang mengurangi aktivitas panggung setelah didiagnosis Stiff Person Syndrome, gangguan neurologis langka yang bisa ini menyebabkan kekakuan dan juga kejang otot. Dan saat kembali bertemu para penggemarnya, Celine gak menutupi kalau perjalanan menuju panggung ini gak gampang ya teman Pro 2. Momen tersebut juga bahkan langsung berlangsung emosional, dan buat Celine sendiri bisa kembali bernyanyi di depan puluhan ribu orang bukan sekedar konser nih, tapi ini juga kesempatan untuk kembali terhubung dengan para penggemarnya yang selama ini terus memberikan dukungan. Nah, setelah kabar comebacknya yang penuh haru, kita lanjut deh ke rilisan yang masih fresh banget banget nih. Ada Kinanti yang dengan lagunya Photograph nih yang resmi dirilis 11 September kemarin ya. Ini masih baru banget ya teman Pro 2. Dan lagu pop yang berdurasi sekitar 2 menit nih ini menjadi rilisan terbarunya Kinan dengan produksi dari Carl Philip Strom dan juga Josh McCellan nih teman Pro 2. Di lagunya Photograph ini membawa suasana hangat dan juga nostalgik banget tentang keinginan mengabadikan sebuah momen bersama seseorang sebelum waktu terus berjalan nih teman Pro 2. Well, jadi buat teman Pro 2 yang suka lagu pop yang manis, simple tapi tetap punya feel nih, yuk langsung aja yuk kita dengerin lagunya dari Kinanti, Photograph.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: pernah nggak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Terus suatu saat kita nggak butuh dia, cuman pengen nyapa doang, telepon, di reject. Bukan nggak diangkat, kalau nggak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi, sehingga nggak diangkat. Udah, telepon lagi. Kita telepon pagi sekali, nanti siang telepon lagi, sore telepon lagi, di reject, maghrib telepon lagi, di reject, malam telepon lagi, di reject sehari 5 kali. Gimana tuh perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Hayyalah sholat. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja. Coba kalau kita digituin. Dan itu mungkin kita ngirimnya gak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur? Tahu banget ucapan di hati kita. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk gak istighfar sama Allah? Pasti satu doang masalahnya. Kita nganggap Allah itu gak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong, seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah, supaya bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala.
1: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

Red Red by Curtis di tempat produksi. Jadi buat kalian-kalian yang belum terlalu familiar sama Curtis, jadi mereka adalah boy group di bawah Big Hit Music. Nah, di lagu Red Red sendiri dirilis 20 April yang menjadi salah satu lagu dari EP Green Green ya tempat produksi. Lagu ini juga mencatat pencapaian streaming yang cukup keren, bahkan berhasil nembus 200 juta streams di Spotify dalam waktu sekitar 4 bulan setelah dirilis nih. Well, kali ini Ria punya kabar K-pop lainnya ya. Ada NCT Wish yang bakal comeback. Jadi sudah mengumumkan mini album mereka yang keempat nih, yang berjudul I Spy, dan bakal resmi dirilis 12 Oktober mendatang. Jadi pre-order albumnya bahkan sudah dibuka sejak 14 September loh teman Produa. Wow, udah dibuka dari kemarin ya. Jadi comeback ini jadi menarik karena I Spy hadir setelah album penuh mereka Ode to Love yang dirilis di April lalu. Jadi buat NTZ Zen yang udah kangen dengan musik baru mereka, tanggal 12 Oktober wajib banget dicatat ya guys. Jadi konsep I Spy juga disebut bakal membawa cerita tentang para member yang menghadapi berbagai emosi dan juga pengalaman, terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang nih. Jadi kayaknya bukan cuma soal musik baru, tapi bakal ada cerita dan warna baru juga dari NCT Wish. Dan pastinya setelah pencapaian rilisan sebelumnya, ekspektasi buat comeback kali ini makin tinggi dong. Tinggal tunggu aja nanti seperti apa kejutan mereka di I Spy. Well, teman produk dari K-pop ya, lanjut deh ke musik country Amerika nih yang bakalan Ria puterin abis ini. Ada Lainey Wilson dengan lagunya Can't Sit Still. Dan lagu ini dirilis 13 Maret kemarin yang menggambarkan energi Lainey yang memang dikenal gak bisa diem ya teman produk, selalu gerak, mencoba hal-hal yang baru dan terus mengejar tantangan berikutnya. Well, di lagu ini ditulis Lainey Wilson sendiri bersama Trainee Anderson, Aslan Freeman, dan juga Dalson Wilson dengan produksi Jay Joyce nih teman produksi. Dan musiknya juga punya nuansa country yang cukup upbeat dan juga penuh energi pastinya nih teman produksi. Cocok banget deh buat nemenin kalian-kalian yang dari tadi juga gak bisa diem karena aktivitasnya yang super padat.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2, masih di santai siang dan masih barengan Ria. Well, kali ini di jam 12 ya, balik lagi di program kesayangan kita yakni di Muda Kreatif dong. Well, buat kalian-kalian semua pasti pernah dong ya, kalian mendadak pegang uang lebih, entah itu sisa uang saku kah, bonusan kerja kah, atau hasil side hustle kalian sendiri. Nah, pas duitnya ada di tangan kita nih, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Mau ditabung kah, diputer kah, atau malah langsung dinikmatin buat check out keranjang online kalian dengan iming-iming self reward? Biar kita gak salah langkah nih teman Pro 2 ya, dan juga gak menyesal di kemudian hari nih. Siang hari ini di Muda Kreatif Ria gak sendirian dong. Kita udah kedatangan, gak datang ke studio ya, tapi udah gabungan bareng kita di TikTok live-nya kita nih teman Pro 2, dengan narasumber yang keren dan relate banget sama anak muda zaman sekarang. Ada Kak Arinda Damayanti SHMM, yakni dosen dari Uniba Madura. Halo Kak.
2: Halo Kak Ria.
1: Oke, nah ini kita enaknya panggil siapa nih? Kak siapa?
2: Boleh panggil Arin aja Kak.
1: Oh Kak Arin, oke, gimana nih kabarnya Kak Arin?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Ria gimana?
1: Alhamdulillah di sini sehat walaupun agak meriang dikit. Tapi BTW kesibukannya apa nih Kak Arin? Selain ngajar di Uniba.
2: Sehari-hari. Iya, masih di Uniba, terus juga bikin konten-konten kecil-kecilan.
1: Wah, bikin konten juga nih. Konten-konten berupa apa tuh?
2: Biasanya sih aku review-review skincare, terus baju juga.
1: Wah,
2: ciwi-ciwi
1: banget ya. Ciwi-ciwi banget nih guys. Wah, berarti banyak banget dong yang di-review. Ada plus minusnya kah? Atau masih ini jalanin ini juga enggak? Usaha enggak?
2: Usaha ada, kecil-kecilan.
1: Oke, jadi entrepreneur banget ya. Selain dosen Uniba. Nah, BTW di dosen di Uniba ini ngajar apa sih, Kak?
2: Kalau kemarin itu sempat megang ICP, itu kayak project gitu Kak. Untuk jualan juga secara online.
1: Wah, ini udah ini banget ya, udah mendarah daging banget ya tentang entrepreneur ini. Nah, BTW nih Kak, kalau ngomongin topiknya kita nih kan soal uang lebih ya. Kayaknya semua orang pasti pengen pegang uang lebih ya, lebihan uang nih. Pertama, aku penasaran nih Kak, buat teman-teman Pro 2 mungkin yang masih kuliah atau yang baru mulai kerja nih, uang lebih itu definisinya nih buat selevel kita nih Kak. Menurut Kakak apa cuma sisa bayar doang kosan atau gimana nih?
2: Menurut aku ya, untuk uang lebih itu adalah uang yang bukan berarti itu adalah uang yang bisa kita pakai sesuka kita, tapi adalah uang dari setelah kita bayar kebutuhan pokok kita nih, mulai dari kebutuhan sehari-hari atau misal kita punya space uang yang kita alokasikan untuk menabung atau investasi. Nah, sisanya ini baru bisa kita sebut sebagai uang lebih sih Kak.
1: Oke, jadi gak serta-merta kita langsung seenaknya pakai ya dengan iming-iming. Apalagi kalau anak zaman sekarang, self reward gak apa-apa lah. Ya kan? Nah, ini Kak, buat teman Pro 2 di luar sana nih pasti banyak dong struggle-nya sama istilah gaji numpang lewat. Kayaknya Ria juga merasakan itu. Jadi menurut Kak Arin sendiri, apakah mungkin nih kita yang masih-masih muda, yang muda-mudinya Sumenep ini, mungkin untuk pekerjaan yang pertama nih, atau mahasiswa part time nih, bisa punya uang lebih secara konsisten buat dipikirin mau diapain, atau itu cuma mitos orang kaya aja nih teman Pro 2? Menurut kakak gimana?
2: Menurut aku ya Kak, secara perspektif ekonomi nih ya, karena nggak ada aturan yang benar-benar bisa berlaku untuk semua orang. Karena ada kadang tuh di kita itu bisa works, tapi di orang lain belum tentu. Karena balik lagi nih, kebutuhan kita nih beda-beda kan. Jadi kalau kita terlalu saklek gitu, harus nabung, harus investasi dan sebagainya, kita nggak bisa tuh memaksa orang tuh untuk sama seperti kita. Balik lagi nih Kak, prioritas teman-teman semuanya, prioritasnya menabung kah, prioritasnya ada atau mungkin punya tujuan gitu, misal pengen apa. Nah itu sih Kak, jadi kayak nggak bisa benar-benar kita disamaratain lah semuanya, balik lagi ke prioritas masing-masing teman-teman.
1: Oke, jadi balik lagi ke kebutuhan kita ya sebenarnya. Tapi menurut Kak Arin sendiri, apalagi di zaman sekarang nih, anak-anak muda zaman sekarang, istilah self reward sebenarnya untuk anak muda zaman sekarang itu perlu nggak sih Kak?
2: Menurut aku balik lagi, self reward itu perlu lah. Kita kan kerja misal dari pagi sampai malam, masa iya kita tabung semuanya Kak?
1: Iya sih. Kayaknya istilahnya kayaknya kita tuh bukan robot ya.
2: Iya, benar banget. Nanti yang ada kita stres.
1: Benar.
2: Jadi enggak apa-apa self reward. Jadi misal nih kita punya 100% keuangan kita 100% gitu. Ya kita enggak bisa self reward 100%. Ya minimal 30% kah, 40% kah, sisanya kita alokasikan ke yang lain.
1: Oke, wah ini menarik sekali perbincangan kita nih teman Pro 2. Nah, buat kalian-kalian yang penasaran nih, tune in terus barengan kita. Nanti kita rehat sejenak dulu ya Kak Arin nih. Mungkin teman-teman Pro 2 banyak pertanyaan yang mau dilontarkan. Bisa juga komen-komen di live TikToknya kita nih teman Pro 2. Karena sekarang kita lagi live TikTok bareng Kak Arin, dan dia yang bakalan jawabin nih teman Pro 2. Semuanya komen-komen lah buat kalian. Kalian yang komen-komen, yang gak mau komen-komen di TikToknya kita juga bisa banget di WhatsAppnya kita, di semua media sosialnya kita, atau kalian yang lagi gabungan sama kita di aplikasi RRI Digital ataupun di laman webnya kita rri.co.id juga bisa banget kalian interaksi sama kita di sana melalui via live chatnya.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Ini Motif Muda Kreatif. Oke deh teman Pro 2, balik lagi di Muda Kreatif ya. Dan kita juga masih barengan Kak Arin nih di live TikToknya kita. Well Kak Arin, sekarang kita masuk ke topik kita deh. Nah, seputar ditabung. Kak, menurut kakak nih, kalau kita-kita nih, mungkin kita kalau ngebahas mengerucut ke Gen Z ya, tabungan itu suka kalah sama wishlist keranjang online atau enggak, kesenangan mereka lah ya. Kasih dong kak hacks ke anak muda zaman sekarang nih, yang enggak mungkin, yang enggak bikin kita jenuh nih, biar teman-teman Pro 2 semuanya mau nabung, bukan cuma niat di awal bulan doang. Kadang niat nabung itu cuma bertahan di awal bulan doang, tapi sampai pertengahan hilang. Gimana tuh?
1: Nah, buat teman-teman nih, terutama yang Gen Z, aku juga Gen Z salah satunya. Dan memang kalau untuk nabung, kita tuh mesti harus dipaksa, mau nggak mau. Misalnya nih, kalau aku nih kak, kalau nabung, aku lebih prefer nabung itu nabung bulanan yang langsung auto debit. Jadi dia langsung masuk ke reksadana. Jadi ketika gaji masuk, itu langsung nih kepotong sama reksadana. Nah, ketika udah masuk ke reksadana ini, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Mau nyairin, kita harus nunggu beberapa hari untuk pencairannya. Itu dia. Jadi kalau aku pribadi, buat teman-teman nih yang Gen Z, saranku mending pakai tipe yang kayak aku gini, langsung potong gaji, terus habis itu udah lupain.
0: Oke. Nah, kalau rumusnya nih, berapa persen sih dari gaji, Kak, untuk nabung?
1: Kalau untuk tabungan itu sebenarnya kita nggak bisa menyamaratakan ya kak. Mau di aku mungkin berlaku 10-20%, tapi di orang lain belum tentu kan segitu. Nah, caranya adalah kita tentuin dulu nih prioritasnya kita. Misal kita punya cicilan kah, terus kebutuhan kita sudah terpenuhi kah. Nah, baru nih setelah itu kita nyiapin untuk tabungan, untuk misal kalau teman-teman udah melek finansial gitu, boleh banget misal menyiapkan pensiun dari segini mungkin. Jadi nggak ada presentasi yang benar-benar baku sih pak.
0: Oke. Nah, terus di opsi kedua deh, kita putar di opsi kedua itu diputar ya. Wah, mungkin ya istilahnya berat ya kak, buat sebagian besar teman-teman Pro 2 nih, mungkin banyak yang takut rugi kalau mau invest atau nggak bikin usaha nih. Nah, sebagai dosen nih, menurut kakak nih, bisa share dong ke kita-kita nih kak, instrumen invest apa yang paling friendly dan low risk nih buat Gen Z zaman sekarang yang mau start muterin duit nih.
1: Kalau buat teman-teman Gen Z yang misal kita tuh hidup tuh masih pengen banyak self reward-nya gitu. Bisa mungkin dimulai dari reksadana sebagai awal, karena kan pembeliannya nggak harus yang berjuta-juta gitu. Bisa kita mulai dari 100.000, 200.000 seperti itu. Itu bisa jadi permulaan awal karena dia low risk sama low ini juga. Return.
0: Oke. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, anak muda zaman sekarang apalagi untuk anak muda di Sumenep, kira-kira menurut kakak sudah banyak anak-anak yang udah melek atau enggak sadar akan finansial enggak sih, Kak?
1: Kalau untuk melek secara finansial seharusnya udah mulai banyak ya, karena teman-teman kan sudah minimal sudah SMA ya, rata-rata kebanyakan. Rata-rata sudah melek finansial, cuma kan in this economy ya kak ya, tahu sendiri lah ya, kadang di akhir bulan kita kepepet banget, mau gak mau kita pakai lagi tuh tabungan.
0: Nah itu tuh caranya biar kita tuh kayaknya, menurut kakak sendiri ada rumus gak sih kak, misalkan dari gaji awal kita atau enggak uang bulanan kita biar cukup nih sampai akhir bulan, biar kita gak congkel-congkel lagi nih tabungan kita.
1: Kalau untuk rumusnya mungkin lebih kita benar-benar strict sih sama prioritas kita kak. Jadi misal prioritas utama kita adalah kebutuhan pokok, setelah itu kita naikin nih prioritas kita, misal mau menabung atau mau investasi. Nah kita tuh udah mulai harus ketat gitulah mengatur pengeluarannya kita sih. Jangan yang dikit-dikit self reward.
0: Nah itu dibalik kata penting sih, memang iya sih penting ya teman pro 2 self reward itu. Tapi jangan keseringan lah ya kak. Dibilang satu bulan nih dalam satu, misalkan dalam satu dapat uang bulanan kalian satu bulan itu istilahnya minim berapa nih kak self reward berapa kali? Satu kali kah menurut kakak?
1: Untuk self reward itu kan nggak harus yang gede ya, bisa aja dong kita self reward makan enak. Nah misalnya kayak sebulan tuh sekali doang kayaknya cukup sih habis gajian gitu, nggak harus setiap minggu ya.
0: Betul ya, apalagi kalau cewek-cewek ya pasti larinya ke makanan. Ke makanan. Mungkin kalau skincare itu masuk prioritas

0: Mungkin ya kalau cewek-cewek ya. Karena memang ya dibilang self rewardnya kita tuh banyak ya guys, untuk kaum ciwi-ciwi. Oke, well balik lagi di ke topik kita nih, di opsi yang ketiga, dinikmati ya, self reward ya teman Produa. YOLO, you only live once nih teman Produa. Mungkin Gen Z banget ini ya kali ya. Mungkin teman-teman Produa pasti setuju dong, kita deserve for a self reward. Nah, buat Kak Arin sendiri, tolong dong definisiin ke kita-kita nih, batas wajarnya menikmati uang lebih itu gimana sih Kak?
1: Batas wajar untuk menikmati uang lebih ini nih buat self reward, menurut aku adalah jangan sampai self reward ini berubah menjadi konsumsi yang impulsif. Jadi kita boleh self reward, tapi mungkin kita bisa budgeting self reward kita. Jadi misal dalam bulan ini kita self reward maksimal banget nih 20% misal dari pendapatan kita. Ya berarti kita harus strict bahwa cuma 20% yang boleh kita pakai buat self reward, karena jangan sampai bulan depan malah ada pay later.
0: Betul. Karena pay later itu yang bikin pusing ya. Godaannya tinggi banget tapi bikin puyeng. Nah itu tuh teman Produa, harus maksimal 20% ya Kak.
1: Saran aku sih iya sih.
0: Nah ini teman Produa 20% ya, maksimal itu sudah maksimal 20%. Nah BTW nih Kak, ada gak sih rumus praktis dari mungkin dari kacamata Kak Arin sendiri, misalnya 50, 30, 20, atau rumus apapun deh itu buat teman Produa nih, bisa biar mereka ini bisa ngatur uang lebih mereka secara proporsional pastinya, antara ditabung kah, diputar kah, atau dinikmatin kita sendiri ini biar seimbang gitu Kak.
1: Kalau saranku ya Kak, untuk kita saat ini nih di saat ekonomi yang benar-benar gak menentu banget, saranku untuk balik lagi tadi self reward itu ya maksimal itu 20%. Terus untuk menabung kita sisihin juga lah sekitar 30%. Terus untuk penggunaan sehari-hari itu 50%. Walaupun balik lagi nih, itu gak bisa disamaratakan, karena kita nggak tahu kan ya, setiap orang itu kebutuhannya setiap bulannya itu berapa.
0: Oke, berarti balik lagi ya, jadi hitung dulu kebutuhan kita, mana yang lebih prioritas sama mana yang enggak ya Kak. Nah, kalau kita main jujur-jujuran nih Kak, buat teman-teman Produa, di antara tiga pilihan nih di topik kita, ditabung, diputar, atau nggak dinikmatin, secara objektif nih mana sih Kak yang paling mendesak untuk dilakukan pertama kali kalau kita baru start karir atau nggak masih di usia muda lah?
1: Kalau di usia-usia kita nih yang sekarang masih muda banget, mending itu diputar sih, karena diputar itu bukan cuma untuk kayak modal usaha gede gitu ya Kak, bisa jadi diputar itu dari kita mengupgrade diri, misal dari pendidikan atau ngambil sertifikasi. Nah itu kan bisa meningkatkan value-nya kita, otomatis nanti pendapatan kita juga akan naik nih. Jadi nggak harus melulu bikin usaha.
0: Oke, wah, jadi harus diputer ya guys, gak selalu tentang usaha, tapi mungkin bisa lah ya mulai dari hal-hal yang kecil-kecil dulu ya Kak. Kayak seperti kakaknya nih bikin video atau gak upload apapun lah yang sekiranya itu bisa menghasilkan cuan. Oke, kita bakalan masih banyak lagi yang bakal kita bahas nih di Muda Kreatif kita bareng Kak Arin nih teman Produa. Dan nanti kita bakalan bahas juga, minta saran juga nih yang relate banget nih buat anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin punya modal kecil atau enggak usaha kecil, yang pengen buka usaha kecil, nanti kita minta saran dari Kak Arin. Jadi Kak jangan kemana-mana, tetap di Muda Kreatif.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Tanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Muda Kreatif ya. Dan ini pembahasan kali ini Ria mau tanya nih, mungkin Kak, ini mungkin banyak yang relate sih ya sama apa yang bakalan Ria sampaikan nih. Mungkin di antara kita ada sisa gaji atau enggak sisa uang jajan yang bisa dibilang nih untuk bisa pakai modal kecil lah ya. Kira-kira mungkin Kakak ada tips enggak sih atau enggak ide nih side hustle kreatif yang mungkin minim modal tapi istilahnya lebih sedikit menjanjikan nih Kak?
2: Kalau modalnya kita terbatas nih, yang paling penting saran utama dari aku, kita harus benar-benar riset dulu pasarnya, yang memungkinkan itu apa, dan yang pasti nggak mengganggu job utama kita, pekerjaan utama kita. Dan mungkin buat teman-teman Gen Z nih, mulai ngonten deh, karena dia tuh, kita HP udah punya sebagai modal misalnya ya. Jadi kita cuma tinggal ngomong doang di depan kamera, dan nanti kalau yang cewek-cewek nih bisa dapat skincare gratis dan hal sebagainya. Jadinya kan kebutuhan yang pokok ini kita akhirnya nggak harus mengeluarkan uang. Jadi nggak semuanya tuh melulu harus jadi pendapatan yang gede gitu. Kita bisa mulai dulu yang kecil-kecil. Jadi nanti bisa tereliminasi nih satu-satu kebutuhan pokok kita.
1: Istilahnya ke cover lah ya sudah ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau dibilang nih sekarang kayaknya udah banyak anak-anak muda yang ikut-ikutan alias gaya hidup FOMO nih Kak. Nah, ini kan kuat banget nih di antara kalangan Gen Z zaman sekarang nih. Lihat temen beli ini itulah langsung pengen, padahal belum tentu butuh ya kan. Nah, ini gimana nih Kak caranya, mungkin Kakak ada saran buat teman-teman kita untuk bisa lebih mindful dalam spending uang lebih kita nih teman Pro 2, mungkin tentang cara berpikir mereka. Istilahnya kalau dibilang FOMO ini kayaknya penyakitnya anak muda zaman sekarang banget ya.
2: Betul banget Kak. Sebagai teman-teman nih yang masih muda-muda termasuk aku, kadang tuh kita kayak kalap aja, lapar mata doang. Padahal kita gak butuh nih. Nah, salah satu caranya adalah kita harus memikirkan dengan baik bahwa keputusan kita saat ini, hari ini untuk FOMO itu ngaruh nggak nih ke bulan depan. Balik lagi, jangan sampai kita enak di bulan ini, bulan depannya kita bingung bayarin pay letternya.
1: Nah, betul banget. Karena bulan depan kita masih butuh makan, guys. Kita juga masih butuh jajan dan juga ada prioritas lain yang harus kita penuhi lagi nih, teman Pro 2. Jangan karena kalap nih, teman Pro 2. Dan menurut kata Kak Arin sendiri, karena lapar mata sesaat, malah kita jadi boncos di bulan depannya, ya kan? Well, terakhir nih, Kak. Karena waktu udah menunjukkan 12:38 ya. Terakhir dong, tolong nih kasih tahu atau enggak kata-kata penutup yang paling nampol nih buat anak muda Gen Z zaman sekarang yang lagi dengerin kita nih. Apa sih satu hal yang penting yang harus diingat soal mengelola uang lebihan kita biar enggak nyesel di masa depan atau enggak di bulan depannya nanti?
2: Untuk teman-teman semuanya, kalau kita punya uang lebih nih, jangan buru-buru nanya mau dibelikan apa ya. Tapi coba pertanyaannya kita ubah jadi uang ini bisa ngasih manfaat apa untuk kita selanjutnya. Jadi biar kita nih mikir-mikir lagi nih kalau mau kalap mata.
1: Wah, itu ya guys. Jadi istilahnya ngasih keuntungan apalah uang lebihan kita ini untuk kedepannya nanti. Jangan dibikin istilahnya untuk self reward kita itu gak penting. Self reward boleh, tapi kata Kak Arin sendiri maksimal 2 kali aja. 2 kali aja guys, untuk makanan atau gak apapun lah, yang paling kecil aja. Oke, wah banyak sekali nih insight positif yang kita dapat dari Kak Arin nih, seorang dosen ya. Untuk kakaknya mungkin terima kasih buat Kak Arin, dan juga jangan bosen-bosen berbagi ilmu sama kita-kita semua di Muda Kreatif, mungkin di lain topik atau enggak di lain acara nih ya Kak.

0: Boleh banget.
1: Boleh banget. Wah, ini ngobrolnya udah seru banget nih, Teman Pro 2 bareng Kak Arinda Mayanti soal financial planning ala anak muda zaman sekarang nih. Daging semua ya ini ilmunya ya, guys. Well, jangan cuma didengerin doang tapi diterapkan. Gimana kata Kak Arin nih, uang lebihan kita gimana supaya kita bisa bikin keuntungan untuk kita-kita semuanya nih, Teman Pro 2, dari uang lebihan itu ya. Well, terima kasih untuk Kak Arin sekali lagi. Jangan bosan-bosan sama kita ya, Kak Arin. Dan mungkin di lain topik bisa juga berbagi ilmu dengan kita-kita semua di sini di Pro 2. Terima kasih untuk Kak Arin. Dan silakan melanjutkan segala aktivitasnya. Semoga aktivitasnya diberi kelancaran ya, Kak Arin.
0: Amin. Terima kasih, Kak Arin.
1: Oke, terima kasih. See you, bye-bye, Kak Arin. Oke, dia Teman Pro 2. Wow, banyak banget ya insight positif yang kita dapetin nih. Jadi ingat kata Kak Arin nih, Teman Pro 2, mau uangnya ditabung, diputar atau dinikmati, kuncinya adalah keseimbangan dan memang skala prioritas. Balik lagi nih, Teman Pro 2, karena kebutuhan setiap orang itu beda-beda ya. Well, boleh banget untuk self rewardnya buat ngapresiasiin diri kita sendiri, tapi ya jangan lupa ya, jangan keikut FOMO, jangan lapar mata kalau Kak Arin, kata Kak Arin ya. Terima kasih banyak juga buat Kak Arin nih yang udah meluangkan waktunya dan bagi-bagi ilmu yang super duper bermanfaat nih buat kita-kita semua di siang hari ini. Well, terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah setia dengerin dari awal sampai akhir dan yang udah ikut berpartisipasi dong ya. Well, terima kasih lagi dan masih tetap di Santai Siang karena masih lanjut di jam 1 kita bakalan menghadirkan informasi olahraga. Yeah.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Nah, teman Pro 2 masih di Santai Siang dan masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan jam 1 siang waktunya kita update informasi dari dunia olahraga. Well, kalau ngomongin Madura United di dua pertandingan awal Super Language di tahun 2026-2027, ada satu nama yang lagi panas banget nih teman Pro 2, yakni Dimitar Mitkov ya. Striker asal Bulgaria ini langsung menunjukkan ketajamannya bersama Laskar Sampai Kerap kita. Gimana enggak coba? Dari dua pertandingan, Mitkov ini sudah mengoleksi 4 gol loh teman Pro 2. Wow, jadi di laga perdana menghadapi Persijap Jepara di 6 September lalu, Mitkov ini langsung mencetak brace alias 2 gol ya. Nah, performanya ternyata ini bukan cuma sekali aja, tapi saat Madura United ini menghadapi PSS Sleman pada 12 September lalu, Mitkov ini kembali mencetak 2 gol dan ikut membawa tim meraih kemenangan pastinya. Tapi menariknya nih teman Pro 2, Mitkov gak cuma fokus sama catatan gol pribadinya, jadi buat dia yang paling penting tetap kemenangan tim nih. Dan Mitkov juga melihat kekompakan skuad Madura United untuk terus berkembang. Nah, kualitas pemain yang ada dinilai jadi modal penting nih buat membangun chemistry dan juga chemistry sepanjang kompetisi ya teman Pro 2. Nah, setelah 2 kemenangan ini, catatan berikutnya sudah menunggu dong. Madura United kita bakal menghadapi PSIM Yogyakarta di Jumat 18 September dan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan pastinya. Mitkov juga memastikan seluruh pemain ini siap kerja maksimal demi menjaga tren positifnya. Jadi, well, buat kalian nih, apakah brace ketiga bakal kembali lahir atau justru ada pemain lain yang bakal muncul sebagai bintang? Jadi kita tunggu aja nih aksi Laskar Sampai Kerap kita berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Akhirnya teman Pro 2, masih kabar menarik seputar Madura United kita ya teman Pro 2. Well, ini bukan soal hasil pertandingan ya teman Pro 2, tapi soal supporter dan pemasukan klub ya. Nah, kehadiran supporter saat Madura United kita ini menjamu Persijap Jepara nih ternyata memberikan dampak positif buat Laskar Sape Kerap kita. Jadi Presiden Madura United yakni Bapak Hasanul Kosasi yang mengapresiasi antusiasme supporter yang datang langsung ke stadion nih teman berdua. Nah, menurutnya kehadiran supporter dan penjualan merchandise merupakan bagian penting dalam keberlangsungan klub sepak bola profesional. Yang menarik dari pertandingan kandang tersebut juga Madura United untuk pertama kalinya nih setelah 2 musim berhasil mendapatkan keuntungan dari penerimaan tiket pertandingan. Nah, ini menunjukkan kalau dukungan supporter ternyata bukan cuma soal bikin stadion lebih rame dan atmosfer pertandingan makin panas nih, tapi ya secara gak langsung kehadiran mereka ini juga ikut membantu klub dari sisi finansial guys. Nah, Hasanul juga menyampaikan bahwa dukungan dan yang konsisten dari supporter nih menjadi salah satu modal penting Madura United kita dalam menjalani kompetisi. Jadi buat kamu-kamu yang selama ini datang langsung ke stadion nih teman Pro 2, beli merchandise atau terus kasih dukungan buat Laskar Sape Kerap kita, ternyata kontribusinya nih punya arti besar loh buat klub kita sendiri. Dan harapannya hubungan antara Madura United dan juga supporternya terus kompak, karena sepak bola ini bukan cuma tentang 11 pemain di lapangan aja, tapi juga tentang klub yang klub, supporter dan juga semua yang bergerak bareng nih untuk membawa tim terus berkembang. Well, semoga aja tren positif ini terus berlanjut ya teman Pro 2, bukan cuma di lapangan tapi juga di luar lapangan.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Nah, teman Pro 2 masih di kabar olahraga ya. Dan ini ada kabar membanggakan datang dari dunia bulu tangkis. Kali ini dari atlet asal Sampang, yakni Mohzaki Ubaidillah atau Ubed ya, yang biasa kita panggil Ubed. Nah, dia ini sekarang sudah berada di Tokyo, Jepang bersama kontingen bulu tangkis Indonesia untuk persiapan menghadapi Asian Games 2026. Nah, Ubed masuk dalam rombongan 20 atlet nasional yang dipimpin manajer tim PBSI Eng Hian. Tapi sebelum benar-benar bertanding nih, para atlet nggak langsung gas ke arena pertandingan nih, teman Pro 2. Mereka menjalani pemusatan latihan singkat di Tokyo, tujuannya buat adaptasi dengan kondisi iklim dan cuaca di Jepang nih, teman Pro 2. Jadi bukan cuma teknik dan juga fisik yang dipersiapkan, tapi tubuh juga harus siap menghadapi kondisi di negara tuan rumah. Nah, sementara untuk tim pelatih terus memaksimalkan persiapan fisik dan juga mental para pebulu tangkis Indonesia nih supaya bisa tampil maksimal sejak babak awal. Asian Games 2026 ini sendiri bakal berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September sampai 4 Oktober ya. Dan Ubed punya harapan khusus nih, teman Pro 2. Dia meminta dukungan dan juga doa dari masyarakat Jawa Timur, terutama masyarakat Madura nih, supaya kontingen bulu tangkis Indonesia bisa tampil maksimal dan membawa pulang medali emas nih, teman Pro 2. Wah, kalau sudah membawa nama Indonesia, tentu perjuangannya bukan main-main ya, teman Pro 2. Jadi buat Ubed, semoga persiapannya lancar, tampil percaya diri dan bisa memberikan yang terbaik di Asian Games tahun ini dari Sampang menuju panggung Asia. Well, semangat deh untuk Ubed dan juga semangat untuk Indonesia.

pikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget, teman Pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak cingur Surabaya, ya, perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak

0: Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin seputar olahraga nih ya, bukan cuma soal atlet yang bertanding dan mengejar prestasi, tapi ada juga perangkat pertandingan yang punya peran penting banget nih supaya kompetisi berjalan fair dan sesuai aturan pastinya. Nah, kabar terbaru datang dari Pasi Kabupaten Sumenep ya, di hari Senin kemarin 14 September nih, Pasi Sumenep menggelar kegiatan penyegaran perwasitan atletik di Aula Universitas PGRI atau UPI Sumenep nih teman berdua. Nah, kegiatan ini fokus buat memperbarui pemahaman pengurus internal dan perangkat pertandingan mengenai aturan-aturan atletik yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional pastinya. Nah, Ketua Pasi Sumenep yakni ABD Mujib nih yang mengatakan kegiatan ini memang khusus dirancang untuk jajaran internal Pasi Sumenep. Tujuannya supaya perangkat pertandingan di daerah punya standar pengetahuan dan kualifikasi yang selaras dengan pedoman Prof Pasi Jawa Timur. Kenapa ini penting? Karena wasit yang paham regulasi terbaru tentu bisa membuat pertandingan berjalan lebih objektif, profesional, dan fair play. Nah, apalagi dalam kompetisi atletik nih, detail aturan itu nggak bisa dianggap sepele, mulai dari teknis pertandingan, mekanisme penjurian, sampai bagaimana menangani sengketa hasil pertandingan. Semuanya ini harus punya dasar yang jelas ya teman Pro 2. Dan kegiatan ini menghadirkan narasumber teknis dari Pengprov Pasi Jawa Timur dan diikuti 30 peserta internal nih. Para peserta juga antusias banget mengikuti materi yang diberikan. Harapannya sih penyegaran ini bukan cuma menambah wawasan aja ya teman Pro 2, tapi juga makin memperkuat kualitas penyelenggaraan kompetisi atletik di Sumenep dan juga Madura pastinya. Karena untuk melahirkan kompetisi yang berkualitas ini bukan cuma atletnya yang harus siap, tapi wasit dan juga perangkat pertandingannya juga wajib di-upgrade.

0: Less Sayang, your entertainment update.
1: Oke, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan juga masih di Santai Siang di jam 2, waktunya kita update informasi dari dunia entertain. Well, kali ini ada kabar menarik nih buat kalian-kalian yang suka banget sama film Hollywood ya. Jadi film terbaru yang dibintangi aktor peraih Oscar Mahershala Ali yang lagi jadi perhatian di tempat Pro 2 karena film berjudul Your Mother, Your Mother, Your Mother berhasil mendapatkan rating 100% di Rotten Tomatoes dari ulasan kritikus yang sudah masuk. Nah, angka 100% di Rotten Tomatoes ini memang cukup bikin penasaran ya. Artinya sejauh ulasan kritikus yang sudah tercatat, film ini mendapatkan respon positif secara konsisten. Mahershala Ali sendiri ini dikenal lewat berbagai perannya di layar lebar yang sudah mengantongi penghargaan Oscar nih. Jadi ketika proyek terbarunya mendapat respon positif ini, wajar dong ya kalau para pecinta film ini mulai melirik. Tapi ada satu hal yang perlu diingat nih teman Pro 2, rating dari kritikus bukan berarti semua orang yang nonton otomatis bakal suka. Karena urusan film itu balik lagi dong ke selera kalian masing-masing. Ada yang suka ceritanya, ada juga yang lebih fokus ke actingnya, visual, atau mungkin justru gak cocok sama jalan ceritanya. Well ya, meskipun begitu, kombinasi Mahershala Ali plus rating 100% ini jelas cukup untuk bikin Your Mother, Your Mother, Your Mother ini masuk radar para movie lovers ya teman Pro 2. Jadi buat kalian-kalian yang suka mantengin film-film terbaru Hollywood, boleh banget nih catat judulnya. Tinggal kita tunggu aja apakah filmnya ini benar-benar bagus, respon sebagus responnya para kritikus nih, atau justru punya kejutan lain saat ditonton langsung nih teman Pro 2. Mahershala Ali rating 100% dan satu film yang mulai rame dibicarakan. Kayaknya wajib deh masuk di wishlist kalian nih teman Pro 2. Well, masih banyak lagi informasi-informasi seputar dunia entertain nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus di Santai Siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Halo teman Pro 2, buat kalian-kalian yang mungkin dulu suka ikut memecahkan misteri bareng Dipper dan juga Mabel di teman Pro 2, ada kabar yang cukup bikin kita nih nostalgia bareng. Gravity Falls bakal kembali hadir dalam format yang berbeda. Jadi Disney mengumumkan komik Gravity Falls Lost Legends akan hadir di platform webtoon di tahun depan ya, tepat di tahun 2027. Jadi buat yang belum tahu, Lost Legends ini merupakan komik yang masih membawa karakter-karakter dari dunia Gravity Falls, termasuk Dipper, Mabel, dan juga Stan. Nah, ceritanya menghadirkan 4 kisah yang memperluas petualangan mereka di dunia penuh misteri ya. Pengumuman ini juga disampaikan dalam panel Future of Digital Storytelling ya. Kehadiran Lost Legends di webtoon tentu menarik karena membawa cerita Gravity Falls ke format komik digital yang pastinya lebih mudah diakses oleh para pembaca generasi sekarang. Nah, menariknya nih teman Pro 2, Lost Legends bukan sekedar mengulang cerita dari serial animasinya. Jadi komik ini memberikan petualangan tambahan yang bisa menjadi kesempatan nih buat para penggemar lama bernostalgia sekaligus mengenalkan dunia Gravity Falls kepada pembaca baru. Jadi teman Pro 2, buat yang dulu penasaran dengan berbagai misteri Gravity Falls di tahun 2027 nih, bakal ada alasan baru yang kembali ke kota kecil penuh kejadian aneh ya teman Pro 2. Well, kita tungguin aja dan seperti apa sih petualangan Dipper, Mabel dan juga karakter lainnya dalam Gravity Falls di Lost Legends.

Dan teman Pro2, saatnya kita rehat sejenak untuk mengikuti adzan asar yang akan dikumandangkan tepat di pukul 14.36. Dan seluruh kerabat kerja RRI Pro2 Semuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga segala aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha wallayli idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari 11 sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana

ikut-ikutannya. Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah gak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang 1% pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pro 2. Sore teman Pro 2. Update info dulu ya buat kamu semuanya biar enggak kudet-kudet amat kitanya ya. Oke, SKK Megas Perwakilan Jabar Nusa memastikan telah menggelar sosialisasi pengeboran sumur NZ3 Lapangan Bukit Tua di lepas pantai Sampang 92. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Jabar Nusa, Febrian Insyah Ihsan, menjelaskan pengeboran ini merupakan langkah strategis untuk menambah dan mempertahankan produksi minyak nasional yang saat ini mengalami penurunan secara alami. Dan Wabub Sampang juga menyampaikan Pemkab Sampang menyambut baik sosialisasi pengeboran sumur tersebut yang akan dilaksanakan di perairan utara Sampang ya, sebagai upaya membangun komunikasi, keterbukaan, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat. Selanjutnya, masih dari Sampang, upaya memperkuat karakter generasi muda dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman terus digencarkan Satbimas Polres Sampang melalui program Police Goes to School. Kanit Bin Tipsos Satbinmas Polres Sampang Aibtu Liwai Amri mengatakan atensi khusus dan edukasi mendalam mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman nyata yang dapat merusak masa depan generasi muda serta menghancurkan tatanan sosial masyarakat. Para siswa diimbau untuk mengenali jenis-jenis narkoba sejak dini, menolak segala bentuk bujukan atau ajakan penyalahgunaan barang haram tersebut, serta berani melapor jika menemukan indikasi peredarannya di lingkungan sekitar. Terus yang terakhir, atlet tenis meja muda Pamekasan Rania Zahra sukses meraih medali emas dalam turnamen tenis meja Gajah Putih Cup 4 yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Tenis meja yang kini membela klub Arwana Tangerang ini tampil dominan di nomor kelompok umur KU15 Putri. Ibnu Ansori sebagai ortunya Rania, teman Pro 2 menyampaikan bahwa di babak final putrinya berhasil menyumbangkan rekan sesama klub yang juga berasal dari Pamekasan, Zi Valentin ya. Mengingat putrinya baru 3 bulan menimba ilmu dan bergabung dengan pelatihan di klub Arwana Tangerang. Wah keren Rania, nanti kita ngobrol-ngobrol lah bareng Pro 2. Ya kan. Ya udah, itu dia teman Pro 2. 3 informasi terkini yang bisa Indah kasih buat kamu. Kalau kamu pengen informasi yang lebih yang lain, langsung aja ke www.rri.co.id.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Indah temenin kamu sore ini teman Pro 2. Gimana kabar kamu? Apakah mulut kamu kering kerontang? Langsung nanya mulut, maksudnya sehat gak kamunya? Karena kan sekarang lagi orang musim panas dalam, terus flu A katanya ya. Katanya batuk berdahak, pilek segala macam. Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat ya. Ya udah sih, kita di sore ceria awali dengan 3M, Madura Madura Madura, dan tentu saja ada klunya TTM yang harus kamu jawab, teka-teki Madura. Nah, ini tuh gampang nih teman Pro 2. Bahasa Maduranya basi. Di awal dengan huruf B, di akhir dengan Y. Apa sih? Y, Y, Y, huruf Y. B, A, R, bla, Y. Gitu ya, gak perlu dua ya. Dijawab, silakan langsung ke 0853-3489-4676 atau melalui aplikasi Era Digital di, apa dia namanya? Live Chat. Nah, itu nomor Pro 2. Kamu pilih Pro 2 Sumenep ya, Pro 2 terus pilih Sumenep, baru ke live chat ketika di sana. Atau ya kalau males pakai voice note aja ke WA-nya Pro 2 tadi udah disebutin di 0853-3489-4676. Atau bolehlah ya DM langsung ke medsosnya Pro 2 semuanya ya. Ditunggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang

0: Hadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

gitu ya kan, bilang sama mamahnya, "Mama, nasinya baru, Mama. Ya udah nggak usah makan puasa kamu sampai besok lagi." Itu nomor dua ya. Jadi itu baru dalam bahasa Indonesianya adalah basi. Oke, baruy, BABRURU diakhiri dengan Y. Y ya, Y. Jadinya baruy.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Teman Pro 2, kalau orang dulu itu kan apa ya, filosofer gitu ya gak sih? Cie, ada ceritanya di setiap penyampaian keputusan, membuat keputusan gitu ya. Termasuk juga memberi nama Teman Pro 2. Nah, di setiap apapun tuh namanya pasti ada artinya, maknanya, ada filosofinya gitu ya, yang kadang deep banget gitu. Nah, gimana kalau dengan Desa Paberasan? Paberasan. Paberasan gitu ya. Dekatnya apa? Oh, kota-kota kecamatan. Apa, Kota Sumenep. Dekatnya lagi apa? Parsanga. Nah, kalau Paberasan ini Teman Pro 2, ya kan ini masih dalam, masuk dalam Kota Sumenep kan, anunya, kecamatannya kan. Nah, Paberasan ini dilafalkan kan Paberasan gitu ya. Nah, ini punya hubungan erat ternyata dengan beras, Teman Pro 2. Paberasan berasal dari kata beras yang kemudian mendapatkan imbuhan pa di bagian awal dan an di bagian akhir ya. Ya, simpelnya pokoknya maknanya kurang lebih adalah tempat penghasil atau pemasok beras gitu, Paberasan. Tapi ceritanya enggak hanya berhenti soal nama Teman Pro 2. Di masa lalu Paberasan ini punya peran penting di kehidupan Keraton Sumenep, dan wilayah ini katanya dikenal sebagai salah satu pemasok beras untuk kebutuhan keraton gitu. Bahkan dulu di Paberasan itu terdapat pelabuhan dan gudang beras, katanya seperti itu ya. Beras yang berasal dari wilayah Paberasan ini kemudian diangkut melalui jalur laut menuju berbagai wilayah kepulauan dan daerah lain di kawasan Sumenep. Jadi kalau dibayangkan Paberasan zaman dulu itu bukan sekedar wilayah pertanian, tapi juga punya peran dalam jalur distribusi pangan. Nah, gitu Teman Pro 2. Nama Paberasan akhirnya menjadi identitas yang menggambarkan aktivitas masyarakat di masa itu gitu. Terus dari beras juga kemudian muncul nama Paberasan dalam ejaan administratif sekarang menjadi Paberasan gitu ya. Tadinya double R Teman Pro 2, Paberasan gitu ya. Dan cerita Paberasan ini ternyata gak berhenti sebagai sejarah. Desa ini juga terus berkembang dan mencari cara untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di masa sekarang. Salah satu inovasinya adalah program peternakan pengemukan sapi yang dikelola bersama warga gitu. Dan ternyata di sana, oh, dari 15 ekor sapi katanya sampai sekarang itu bisa nyampe 60 ekor. Weh, keren guys. Di balik nama Paberasan ada cerita tentang pangan, keraton, perdagangan, sampai bagaimana masyarakat terus beradaptasi dengan zaman gitu. Ya banyak lah ya. Pokoknya masih di bidang pertanian gitu ya. Tapi yang jelas Paberasan itu aslinya adalah itu tadi tempat beras gitu ya, pemasok beras, tukang beras, apalah pokoknya Paberasan gitu ya. Nah itu Teman Pro 2. Jadi gimana? Udah tahu kan? Maknanya dari Paberasan, namanya desa nih, udah ada sejarahnya ternyata begitu.

0: Adit Pro 2, pernah nggak sih kamu ngedit foto pakai aplikasi, terus kamu hapus jerawat, ganti warna mata, atau bibirnya ditebelin, dan lain-lain? Nah, bayangin ya kalau ini bisa jadi kenyataan, kode genetik kita diedit sesuai keinginan. Dan ternyata ini sudah ada teknologinya loh, Tuan Pro 2. Namanya Cluster of Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, atau disingkat CRISPR. Singkatan kerennya tuh gunting DNA gitulah, Tuan Pro 2. Jadi gini ya, CRISPR itu kayak sensor molekuler yang super presisi, dan ilmuwan itu bisa pakai buat cut and paste kode genetik. Misal nonaktifin gen penyebab penyakit, bikin tanaman tahan hama, atau bahkan lagi diteliti buat terapi kanker. Dan kerennya ini lebih cepat dan murah dari teknik-teknik lama sebelumnya. Tapi tentu ada disclaimer-nya ya, Tuan Pro 2, ini bukan main edit sembarangan. Masih banyak riset dan etika yang harus dibahas. Tapi intinya CRISPR ini buka jalan buat masa depan di mana kita bisa remaster kehidupan dari tingkat terkecil. Nah, nanti kalau udah bisa, kamu mau ngedit bagian tubuh kamu yang mana nih, Tuan Pro 2? Oke, sampai jumpa di Trendsense selanjutnya. Stay curious.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: sore ceria. Ceriain soremu bareng Pro 2.
1: 94,2 Rarizmuna, teman terbaik kamu. Selamat sore yang baru gabung, teman Pro 2, dengan kita di sini di FM 94 ya. Apa nih? Kok aku tidak dan kok aku dibilang menampilkan anak kecil? Siapa yang anak kecil? Saya sedang kedatangan tamu nih, teman Pro 2, bukan anak kecil, ya kan? Kita akan ngobrolin seorang mahasiswa lagi, siswa man yang punya prestasi nih. Waduh, jadi di ini apa, di band, keluar apa sih namanya? Di restrict gitu loh. Di TikTok, ya ampun. Oh, katanya menampilkan anak kecil. Jadi Firman dikira anak kecil, Om Bro 2 ya. Di studio Indah sudah hadir Kak Firman sama coachnya Kak Rahman Riyadi ya. Oke, kita kenalan dulu aja deh. Halo, selamat sore.
2: Halo, sore Mbak Indah.
1: Oke, ya. Firman, kenalan dong Firman.
3: Perkenalkan, nama saya Nurul Firman Hidayat. Asal sekolah Man Sumenep.
1: Oke. Terus aku kesini mau sharing gitu dong.
3: Saya kesini mau sharing tentang perjalanan saya ikut lomba logo ini.
1: Ikut lomba ekstranas gitu ya. Oke. Dan Nurul Firman Hidayat ini teman Pro 2 nggak sendirian, datang sama coachnya Kak Rahman Riyadi. Aku bilangnya Kak aja ya.
2: Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bilang Kak aja, kalo biar santai.
1: Disapa dulu dong Kak Rahman, teman Pro 2 yang ada di rumah dan di mana-mana ini.
2: Ya, selamat sore semua yang pendengar RRI Pro 2. Selamat bergabung dengan Mbak Indah di sini ya.
1: Yap. Sama kalian berdua di sini. Yeah. Nah, yeah. Kalian juga yang ingin ini teman Pro 2 boleh langsung ke TikToknya Pro 2 karena kita live juga ya. Walaupun barusan kena ini apa namanya? Kena warning karena menampilkan anak kecil. No, bukan anak kecil. Firman mah udah usia berapa?
3: 15.
1: Ya sih, kalau di TikTok dia kan under 17 masuk ke ini ya Kak Rahman ya.
2: Iya, masih ini.
1: Iya, tapi kan udah didampingi sama coachnya. Oh, dasar TikTok. Kena aja ya. Oke, ceritain dong aku panggilnya siapa? Firman, Nurul, Hidayat?
3: Firman aja.
1: Firman aja. Oke. Firman, ceritain dong ke kita, kamu ikut ekstranas itu awalnya itu disuruh atau gimana? Apa kamu dapat info sendiri apa gimana?
3: Awalnya sih kayak disuruh ikut.
1: Disuruh ikut?
3: Iya.
1: Sama
3: Pak Rahman.
1: Sama Pak Rahman.
3: Langsung awalnya seleksi dulu.
1: Oh, seleksi dulu. Ya. Terus. Di sekolah seleksinya.
3: Ya, saya terpilih.
1: Terus
3: saya kayak belajar buat logo gitu. Cara buat elemen-elemen logo. Cara buat dan cara buat garis-garis yang lurus-lurus rapi.
1: Bikinnya tuh dari apa sih, Cong?
3: Bikin di aplikasinya.
1: Aplikasi ya? Pakai aplikasi?
3: Iya.
1: Oh, apa aplikasinya?
3: Adobe Illustrator.
1: Illustrator. Oke, walah. Dan teman Pro 2, Nurul Firman Hidayat ini adalah juara 3 lomba desain logo di ajang Ekstranas ke-8 tahun 2026. Nah, ini diselenggarakan di Lamongan ya?
2: Iya, itu diselenggarakan di Lamongan.
1: Tapi lombanya sendiri daring, apply atau gimana?
2: Lombanya itu online.
1: Iya benar tuh kan, yeah, online tuh teman Pro 2. Ih, seru ya, selamat ya Firman. Dia kayaknya gitu dong.
2: Terima kasih gitu.
1: Dia nih kayaknya emang anak kecil, pantesan TikTok ini nih ya. Teman Pro 2 mungkin kalau pengen nanya-nanya sama Firman langsung aja di live chatnya TikTok boleh, atau langsung ke coachnya seperti apa ininya ya kan, pengalaman mengajari teman-teman di MAN gitu, di MAN Sumenep. Oke. Gimana kamu rasanya mendapatkan juara 3 lomba desain logo ini, Firman? Ini tingkat nasional kan?
2: Iya, yeah, tingkat nasional.
1: Mantap banget sih kamu, baru 15 tahun. Gimana perasaanmu, Cong?
3: Bahagia sama bangga.
1: Bangga gitu ya.
3: Bisa mengharumkan nama sekolah madrasah saya.
1: Ui, sama ngasih ini dong sama ayah bunda, papa mama, bapak ibu.
3: Ibu.
1: Ibu, bapak enggak ada?
3: Enggak ada.
1: Wah, iya iya dia anak yatim ternyata ya. Oke, sebelum jadi juara, sebenarnya kamu kepikiran ikut lomba kan disuruh.
3: Ya.
1: Perasaannya kamu gimana? Wah, aku sih yang disuruh sih, Pon. Kamu ngerasa ada skill itu, bakat di situ?
3: Ada dikit-dikit, tapi bukan buat logo-logo gitu, poster-poster.
1: Poster-poster?
3: Ya.
1: Pakai Adobe Illustrator enggak, juga?
3: Pakai Canva.
1: Oh, gitu. Iya, iya, iya, iya. Punya teman yang sesirkelan enggak?
3: Punya.
1: Yang suka kayak gitu juga?
3: Punya.
1: Itu tergabung dalam klub di MAN. Kamu jawabnya kayak tentara aja, siap, tidak, mohon izin. Aku jadi takut. Aku jadi takut, Firman. Enggak takut. Seru ya, dia masih kecil teman berdua, makanya didampingi sama Kak Rahman. Sebenarnya gimana Kak Rahman waktu melihat Firman ini? Apa namanya, di awal-awal, kok sampai dia yang disuruh gitu, ikutan kayak gitu?
2: Saya melihat potensinya sih dari awal itu memang ketika dia masuk ke MAN dia memang jalur prestasi gitu.
1: Prestasi ini apa namanya?
2: Desain grafis.
1: Desain grafis. Ya. Oh, oke.
2: Okay. Kemudian kan Extrans ini kan sebenarnya acaranya MA plus keterampilan memang setiap 2 tahun sekali.
1: Ya.
2: Jadi wajib ikut gitu ya. Jadinya saya melakukan seleksi terhadap anak-anak yang memilih jalur prestasi desain ini. Jadi kepilihlah Firman ini dari diantara teman-temannya, ini yang paling punya lah potensi buat belajar lebih mendesain logo.
1: Oh,
2: seperti itu.
1: Gitu teman Pro 2, ternyata emang dia punya lebih dikit apa lebih banyak nih dari teman-temannya nih. Apa ada karakternya dia yang memang mungkin secara kualitas apa desain dia ada yang menyamai, cuma karakter dia yang apa fast learner apa gitu.
2: Memang ada perbedaan dari teman-temannya.
1: Karakternya
2: memang
1: ya, ya positifnya ya. Oke. Okay. Nah, ngomongin desain logo, sebenarnya logo yang dibuat Firman untuk Extranas itu apa? Ceritanya gimana? Apa sih namanya? Maknanya gitu di balik desainnya itu apa? Apakah ada tema khusus? Siapa yang mau ngomong, terserah Firman atau Kak Rahman.
2: Ya saya dulu. Okay. Jadi memang ada temanya.
1: Oh, ditemain gitu ya. Oke, okay, lombanya tema terus.
2: Jadi tema yang tahun ini itu berdaya saing global, berkarakter lokal. Seperti itu. Jadi gimana caranya kita mengangkat karakter lokal yang dimiliki di Sumenep ya. Untuk diangkat menjadi logo. Logo ini kan yang dibikin itu logo MA plus keterampilannya sendiri. Jadi gimana gue nah Firman? Coba konsepnya awal.
1: Konsepnya gimana? Konsep logo kamu yang mau kamu bikin gimana? Ceritain dong ke kita dong.
3: Konsep saya itu kayak logo tersebut itu melambangkan peserta didik yang berpusat pada pendidikan dengan generasi penerus bangsa yang dibekali oleh ilmu dan serta warisan budaya lokal Sumenep yaitu seperti keris.
1: Oh gitu, aku jadi penasaran logonya seperti apa sih, desain logonya. Ada ininya enggak?
2: Ada.
1: Oke, bisa ditunjukin ke kameranya TikTok. Jadi gitu ya, teman Pro 2. Yang namanya Firman ini punya potensi walaupun masih kelas 1. Kelas berapa sih? Kelas 10.
2: Kelas
1: 1. Kelas 10 MAN tuh, teman Pro 2. Lihat enggak tuh? Wah, enggak kelihatan.
2: Iya, kelihatan.
1: Kurang dekat. Ting. Ya, buram. Enggak kelihatan banget. Oke deh. Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Nanti kita ngomongin desainnya. Itu bikin di apa seleksi dulu kan di MAN kan?
2: Iya,
1: terus terpilihlah Firman. Nah, itu mulai pengerjaan desainnya berapa lama?
3: Sekitar 2 mingguan.
1: 2 minggu aja.
3: Ya. Seminggu itu buat latihan, seminggu itu digarapnya.
1: Oh gitu. Di latihannya itu nggak langsung bikin gitu?
3: Nggak.
1: masih disuruh latihan bikin apa vektor dulu apa gitu ya kali ya? Ya
3: masih belajar garis-garis.
1: Oh, belajar Adobe-nya. Hmm. Baru seminggunya ngedesainnya. Ya. Berapa kali revisi?
3: 5 kali kayaknya.
1: Ih, iya. Sama Pak Rahman?
2: Iya, iya.
1: Cuma 5 kali, keren banget kamu.
2: Ya, jadi kebetulan kan memang baru ya. Mm-mm. Kelas 10 masih kan dia cuman bisanya Canva. Jadinya yeah. Ya mau biasa tidak mau
1: Canva.
2: Ya harus
1: beralih
2: bisa.
1: Ke Adobe Illustrator.
2: Iya, beralih ke Adobe. Mm-mm. Jadi mau tidak mau seminggu itu coba latihan dulu tools-toolsnya yang ada di Adobe Illustrator itu gimana. Mm-hmm. Baru kalau sudah lumayan ini baru kita garap
1: desainnya ya.
2: Desainnya.
1: Okay. Ya. Gimana kamu belajar transisi kamu dari Canva ke Adobe Illustrator? Apa kesulitanmu di situ yang paling ih nggak bisa nih? Apa Firman?
3: Gambar kayak masih kaku gitu, kayak menceng-menceng garisnya.
1: Menceng-menceng.
3: Ya.
1: Kamu paling ininya tremor, tangannya tremor.
3: Ya, soalnya baru pertama kali.
1: Iya itu. Terus apa lagi?
3: Pewarnaannya itu.
1: Oh, coloringnya. Oke. Okay. Kalau ide pertama yang muncul itu dari mana? Dari siapa deh? Dari Firman apa dari Pak Rahma? Dari Kak Rahman?
2: Coba ceritain dulu Firman. Gimana?
3: Dari
2: prosesnya?
3: Kak Rahman.
1: Dari Kak Rahman dulu. Terus gimana nge-briefingnya ke kamu, ngomongnya ke kamu gimana?
3: Kayak Bentar, Pak.
2: Ya, jadi memang gini, apa karena kan yang diangkat di tema itu kan karakter lokal.
1: Yes.
2: Jadi saya kepikiran sebenarnya apa ya yang cirinya gitu atau karakternya. Jadi saya keinget Chris gitu ya.
1: Yeah.
2: Jadi nyobalah riset tentang Chris ini.
1: Chris, ya. Okay.
2: Yang akan dipadukan dengan logo keterampilan MA Plus keterampilan Man Sumenep. Mm-hmm. Seperti itu.
1: MA Plus itu apa sih?
2: MA Plus itu memang dari apa namanya program dari Kemenag gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Dimana MA itu selain belajar umum kemudian agama juga ada kejuruannya.
1: Oh oke. Okay.
2: Ya, seperti itu.
1: Oke, okay, sih aku ngerti maksudnya kayak kalau di SD itu mulok kali ya, muatan lokal gitu yang memang khusus di. Oke, okay. Ya, aku ngerti.
2: Seperti itu.
1: Terus proses bikinnya gimana tuh, ceritain tuh ke kita, Firman.
3: Proses bikin
1: kan seminggu ya.
3: Ya.
1: Ya kan. Terus abis itu kamu di ini sama Pak sama Kak Rahman, kita akan bikin begini, terus kita akan menampilkan keris. Nah, kamu gimana tuh? Bengong dulu apa gimana?
3: Awalnya sih bengong dulu. Mikirin desainnya. Gimana cara tantangan kayak gimana cara gabungin kearifan lokal gitu sama konsep modern.
1: Terus kamu udah terbayang gak di imajinasimu kayaknya aku harus orangnya 3 terus mereka pada pegang keris atau apa gimana gitu? Kebayang gitu gak? Ada gak imajinasimu?
3: Ada dikit.
1: Terus kamu ngobrolin gimana komunikasi nih sama Pak sama Kak Rahman?
3: Di
1: langsung gambar aja ya, digambar Pak ini Pak yang aku jadinya gini gitu. Gimana?
3: Iya ya, kayak
1: langsung gitu. Oke, okay. Yang bagian yang bikin kamu berpikir paling kelas mikirinnya itu bagian apa di proses desain itu?
3: Ya kayak bagian ngegabungin elemennya.
1: Uh-uh.
3: Ya elemen itu kayak elemen manusia, global, sama keris ke dalam huruf MAK tersebut.
1: Oke, bagian itu yang bikin kamu mikir keras. Tapi bisa dong, udah juara 3 ya kan.
2: Ya jadi gimana caranya apa namanya elemen dari keris ini, kemudian gambar orang, gambar siswa gitu ya, kemudian ada bentuk globalnya juga, gimana caranya bisa kebentuk huruf MAK gitu.
1: Oh
2: iya, seperti itu.
1: Iya oke. Kamu gimana tuh mengeluarkan imajinasi kayak gitu, gimana caranya kalau kebiasaan kamu menggambar Firman? Munculnya dari mana? Menggambarkan, oh nanti aku akan gini. Nah itu biasanya saat apa tuh? Apa saat bengong, saat mau belajar gak jadi belajar?
3: Saat mulai gambarnya.
1: Saat mulai
3: saat mulai ngegambar.
1: Siap. Aku jadi takut. Sebelum ini kamu Firman sering ikut lomba-lomba desain?
3: Di MTS pernah satu kali cuma.
1: Satu kali.
3: Ya.
1: Terus dapat juara.
3: Ya.
1: Itu pakai Canva atau pakai?
3: Pakai Canva.
1: Oh, oke. Tapi kamu bisa sketch nggak sih, draw? Pakai tangan apa sih namanya? Gambar biasa pakai pensil gitu bisa?
3: Bisa, tapi nggak bisa ngewarnainnya.
1: Oh, nggak bisa coloringnya. Kamu dulu TK-nya nggak ikut lomba mewarnai di RRI sih?
3: Pernah ikut.
1: Iya, pernah ikut.
3: Iya.
1: Serius?
3: Iya, serius.
1: Masih TK? Tahun berapa itu?
3: Kayaknya tahun 2015-an.
1: 2015-an, ya ampun.
2: Juara nggak masa itu?
3: Nggak.
1: Enggak. Oke, selanjutnya nih kita tanya lagi ya teman produk. Teman produk kalau mau pengen tanya-tanya silakan loh. Apa kita masih di ini? Ya ampun, udah keluar warning aja. Kamu kan bersaingnya secara nasional nih ya, Firman ya. Pas tahu saingannya banyak kayak gitu, kamu minder nggak sih sebenarnya ikut lomba ini?
3: Minder sih, minder. Soalnya kan kayak bersaing sama satu Indonesia.
1: Iya.
3: Dari 19 provinsi.
1: Apa yang bikin kamu kuat? Ah bodo amat lah, ikut lah, nanti aku dimarahin coach Rahman.
3: Rasa mindernya itu kayak dijadiin motivasi. Buat nampilin karya saya yang terbaik.
1: Oke. Apa motivasinya? Apa cuma menampilkan gambar kamu yang terbaik itu? Kan enggak. Apa coba? Kamu punya ini cita-cita sendiri enggak sih itu? Aku akan buktikan, atau kamu pengen membuktikan bahwa ke siapa? Ke gebetanmu kali?
3: Ada.
1: Ada. Beneran dia coba. Dia kamu ingin buktikan kalau kamu mampu gitu ya. Kamu juga bisa berprestasi gitu ya. Emang kamu pernah di ini apa namanya dibully, dikata-katain gitu sebelumnya?
3: Pernah
1: dibilang apa?
3: Dibilang kayak apa ya,

0: Jadi menurut saya itu tidak selalu siswa itu harus pandai menggambar atau enggak apa ya, punya skill lah. Mm-mm. Jadi yang terpenting itu anaknya sabar gitu, kemudian telaten. Mm-mm. Nah itu kuncinya. Jadi kalau kreatif, ide-ide gitu ya, itu bisa dipelajari.
1: Sekarang apalagi ya, yeah, banyak ininya untuk mencari kreativitas.
0: Jadi,
1: mencari...
0: Ya, jadi yang terpenting dia sabar gitu ya. Mm-hmm. Terus suka ngedit,
1: mau lah di intinya. Yeah. Oke.
0: Okay. Kadang kalau anak-anak yang gak mau tuh ya pada hilang-hilangan di kelas seperti itu.
1: Okay. Kalau Firman enggak ya, enggak. Firman enggak. Oke. Okay. Dari lomba ini, Ekstranas ini, terus kamu diumumin gitu, apa yang pertama kali kamu rasain?
2: Kayak terharu gitu, gak nyangka kalau bisa dapat juara.
1: Oh iya?
2: Ya.
1: Kamu tahu gak rivalmu di berapa banyak se-Indonesia?
2: Rival?
1: Iya, apa peserta yang lain maksudnya, peserta yang lain. Kamu tau mengalahkan 237 misalnya. Tahu gak berapa jumlahnya?
2: Gak tahu jumlah yang ikut, pokoknya banyak paling. Pokoknya
0: jumlahnya itu sekitar... itu 80-an lah,
1: 80-an. 80-an ya, peserta ya, dan Man mendapatkan juara 3 dari ya. Firman. Keren.
0: Siapa dia pas, dia pas pengumuman sempat bilang, "Pak, saya enggak expect gitu kalau masuk di lima besar gitu kemarin."
1: Oh, gitu. Kenapa kamu merasa skeptis duluan? Hah? Kenapa kamu merasa gitu?
2: Soalnya kan saya kan kalau prestasi itu kan paling mentok cuma sekabupaten, ini nasional.
1: Oh, gitu.
0: Dia gak nyangka, gitu, gak nyangka. Gak expect katanya.
1: Iya. Dan pada akhirnya dapat juara 3. Keren sih kamu ya. Tapi teman-teman dari Eman juga kemarin-kemarin kalau cerita, saya gak berharap dapat juara ini. Loh, tapi kok dapat? Kayak mana itu? Keren ya. Terus ini diumumkan kamu anu sendiri dapat apa, ngeklik sendiri atau dikasih tahu Coach Rahman?
2: Dikasih tahu sama Coach Rahman.
1: Oh, langsung gitu ya. Ya. Terus kamu abis itu nelfon ayah ibu?
2: Enggak.
1: Ayah ibu lagi, ibu?
2: Enggak.
1: Enggak.
2: Masih belum tahu.
1: Masih belum tahu sampai sekarang.
2: Ano, mau buat kejutan.
1: Loh, kok mau buat kejutan? Kenapa? Kok nggak ini kan kebanggaan buat ibu. Ibu di mana ibu?
2: Di rumah.
1: Iya, rumahnya di mana?
2: Kalianget.
1: Oh, di Kalianget. Sampai sekarang belum dikasih tahu ibunya?
0: Belum dikasih tahu.
2: Udah tadi dikasih tahu. Soalnya kan mau ke sini. Soalnya nanya alasannya apa ke sini.
1: Oh my god. Polos banget sih kamu. Gimana tuh Coach? Waduh, kacau. Firman, mamanya baru tahu loh, teman pro 2 ya. Menurut Coach Rahman,
0: yeah,
1: apa namanya, tantangannya ya, kalau ini kan butuh kreativitas. Nah, ini tantangan yang paling sering ditemukan, nggak hanya Firman aja yang di ini kan diajarin, terus yeah, yang udah di apa namanya, di extend gitu.
0: Yeah.
1: Apa biasanya tantangannya, Coach, yang sering ditemuin untuk melatih anak-anak murid?
0: Kalau tantangannya sih, ya ini kadang siswanya itu hilang-hilangan
1: ya. Itu ya.
0: Tapi kadang juga sempet kalau ngedesain tuh kan butuh mood ya.
1: Nah, ya, itu. Karena kreativitas kan hubungannya dengan ya, mood kan.
0: Iya, seperti itu. Jadi kadang anaknya hilang gitu, lagi gak mood gitu. Itu sih.
1: Gitu.
0: Tantangannya itu aja.
1: Kalau sarana dan prasarana di Eman ini ya, apa maksudnya cukup
0: support. Sudah cukup mumpuni.
1: Oh,
0: ya.
1: Gitu. Maksudnya kan kadang di rumah tuh murid-murid gak ada alat gitu loh, Coach.
0: Iya, benar.
1: Taunya paling dari HP-nya ibunya. Ya, dia pun juga HP, tapi kan mungkin gak support gitu HP-nya. Kalau di Man udah ada ya semua itu.
0: Sudah tersedia.
1: Nah,

0: Penting tuh. Terus kalau misalnya apa namanya? Apa namanya? Ekskul ya? Klub, klub apa sih? Klub ada.
1: Oh, ini apa namanya?
0: Kayak ekskul gitu.
1: Ekskul gitu ya?
0: Ada desain, untuk desain itu.
1: Untuk desain sendiri belum sih. Langsung masuk di keterampilan ini. Seperti itu.
0: Langsung masuk MAPEL.
1: Iya, langsung masuk di MAPEL.
0: Oh, gitu, di MAN gitu. Oke, yeah. Okay. Terus kalau menurut coach apa namanya? Skill ngedesain ini penting enggak sih coach untuk
1: Oh, penting banget kalau menurut saya penting sekarang, banget.
0: Ya. Gimana tuh pentingnya?
1: Di era digital saat ini ya. Jadi memang kalau saya lihat memang banyak dibutuhkan ya di perusahaan-perusahaan, di instansi bahkan juga dibutuhkan skill-skill desain. Jadi dari mulai mengelola sosial media, kemudian membuat sebuah branding perusahaan atau enggak usaha gitu ya. Jadi sangat penting menurut saya.
0: Kalau Firman gimana? Firman sebagai orang yang masih belajar, kedepannya kira-kira enggak akan kepake enggak?
2: Pasti kepake.
0: Skill ini. Pasti kepake?
2: Ya.
0: Serius? Akan mendalami?
2: Ya.
0: Ya. Akan mendalami apa namanya? Desain. Apa kamu nanti kalau ini kuliahnya pengen di apa? DKV ya ada ya, desain komunikasi visual.
2: Ya.
0: Nah, pengen masuk ke situ? Enggak juga.
2: Enggak juga.
0: Enggak juga.
2: Sesuai kebutuhan.
0: Sesuai kebutuhan. Sesuai cita-cita dong.
2: Iya.
0: Kamu itu. Tergantung permintaan katanya. Oke. Terus mana nih ya? Kita dengerin lagu dulu ya. Oke.
1: Okay? Boleh.
0: Nanti kita sambung lagi. Oke, teman Prodo jangan kemana-mana. Tetap stay tune di kanal kita sama di TikTok kita. Jangan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: sore ceria bersama sang juara.
1: Nah, balik lagi teman berdua bareng Indah dan juga
2: Firman.
1: Oke, sama coachnya, Coach Rahman Rian. Benar gak sih?
3: Riyadi, Mbak.
1: Riyadi salah. Ternyata ya, kita tuh temennya banyak, nyambung-nyambung ternyata. Oke. Kalau Firman nanti ke depannya akan mendalami skill ini. Iya enggak sih?
2: Pasti iya.
1: Pasti iya gitu. Lebih seru mana ngedesain atau main game?
2: Lebih seru ngedesain.
1: Oh ya?
2: Selain
1: kan enggak ada yang dikejar. Kalau game ada yang dikejar. Kalau ngedesain, kalau ada lomba baru ngejar. Kalau misalnya sehari-hari buat latihan, gimana tuh? Kan boring sih, ya enggak sih? Gimana kamu cara mengatasi bosan gitu?
2: Yang pasti kalau gak ngedesain, main HP biasa.
1: Oh.
2: Kayak scroll TikTok gitu.
1: Oh. Untuk menghilangkan rasa bosan ya?
2: Ya.
1: Oke.
2: Kalau enggak juga main keluar.
1: Main apa biasanya?
2: Kayak jalan-jalan gitu, lari.
1: Lari? Olahraga ya?
2: Ya.
1: Oh mantap. Punya prestasi lain gak selain di ini, di olahraga punya?
2: Di olahraga gak punya sama sekali.
1: Oh, hanya sebagai ini aja ya, olahraga ya. Latihan reguler gitu. Oke. Kalau menurut Firman, kira-kira untuk ngedesain ini yang dibutuhkan apa selain kesabaran dan kreativitas?
2: Skillnya.
1: Skillnya ini toolsnya ya?
2: Ya.
1: Kenapa tuh? Diapain skillnya?
2: Kayak biasa gitu.
1: Biasa terus.
2: Buat latihan-latihan juga. Sama
1: apa
2: kayak
1: cari referensi gitu ya nggak sih
3: baru mau ngomong itu
1: sering-sering cari referensi akhirnya di ini dilihat oh dari sekian banyak ditiru diamati dimodifikasi.
3: Iya, saya sempat kemarin menyampaikan ke anak-anak yang ikut seleksi itu. Jadi pakailah teknik ATM.
1: ATM, amati tiru,
3: modify.
1: Oke. Kalau menurut coach sebagai pembina ya, coach. Sekarang kan udah enggak ini banget apa namanya? Kalau menurut Indah sih ya, enggak ada AI. Gimana tuh, coach?
3: Oh iya.
1: Saingan kita AI.
3: Iya, masalah gempuran AI.
1: Untuk desain kan daripada pusing-pusing belajar tools baru ya kan. Terus berbayar lagi. Aduh. Iya. Mending pakai AI aja.
3: Tinggal gimana? Prob aja udah berapa.
1: Prompnya yang bagus. Gimana?
3: Kalau dari menurut saya ya. AI itu memang hadir untuk menjadi asisten atau membantu seorang pekerja kreatif ya untuk menciptakan sebuah karya. Cuman yang tidak bisa ditiru oleh AI itu adalah taste-nya.
1: Taste
3: dari jadi setiap desainer itu memiliki taste sendiri.
1: Tergantung orang yang bikin.
3: Jadi saya bisa tahu nih karyanya Firman sama temannya tuh bedanya apa gitu. Nah AI kalau Mbak Indah merhatiin gitu ya, desain-desain AI kayak gitu aja.
1: Iya betul.
3: Iya.
1: Ketahuan banget sih nih. Iya. AI nih, ininya kaku, apanya gitu ya kan.
3: Kalau orang awam ngeliatnya ya mungkin bagus gitu ya. Tapi kalau dari kacamata pekerja kreatif biasanya tahu nih yang mana dipakai hati gitu ya, sama pakai AI.
1: Iya sih.
3: Gitu.
1: Iya sih. Yeah. Jangan kan yang udah emang ininya di bidangnya Indah aja kadang. Ini ya AI nih.
3: Iya, iya. Gitu.
1: Gitu. Ya emang untuk bantuin aja sih sebenarnya ya
3: jadi
1: kan.
3: Jadi asisten aja.
1: Kalau Firman seneng juga enggak pakai AI desainnya? Pernah nyoba?
2: Kalau pakai AI itu kayak bikin cari kata-kata gitu, kata-kata kayak judul.
1: Oke, cuma itu untuk aja. Yeah. Kalau untuk ngedesainnya tetap pakai manual skill sendiri ya. Oke, itu dia teman pro 2. Nah, karena durasi kita, kita akan minta Firman untuk memberikan sebuah apa ya, motivasi deh buat teman-teman di luar sana. Terserah motivasinya, yang penting Firman bisa memberikan sebuah inspirasi buat teman-teman di luar. Apa
2: buat teman-teman semua, kalian
1: dilepas,
2: jangan
1: ininya, dilepas.
2: Kalian jangan pernah menyembunyikan karya kalian hanya takut dikritik. Dikritik itu wajar.
1: Iya. Yeah.
2: Atau merasa belum sempurna juga. Kreativitas itu harus ditunjukkan dan diuji. Kegagalan hari ini akan jadi bahan bakar di hari esok.
1: Waduh, jadi bensinnya bahan bakar. Coach nanti akan ngejar apa namanya, lomba apa lagi setelah Ekstranas ini?
3: Untuk tahun ini, mungkin tahun depan ya. Tahun depan itu ya? Ada event dari punyanya madrasah juga, porseni gitu ya. Jadi mungkin itu yang paling utama. Tapi untuk tingkat kabupaten atau regional juga ngikuti sih.
1: Nanti tergantung inilah ya, kalau udah tahu ada pengumuman, ikut Firman.
3: Kalau ada ini lomba-lomba di Sumenep atau di regional gitu.
1: Oke.
3: Pasti ngirim.
1: Terakhir dari coach, apa nih coach harapannya untuk Firman ke depan?
3: Untuk harapan mungkin terus fokus ya. Saya lebih ini apa, selalu nyampaikan sama Firman untuk fokus gitu.
1: Kenapa belajar. Emangnya dia hilang-hilangan juga?
3: Karena ini banyak yang diikuti, Mbak.
1: Maksudnya?
3: Dia ikut ekskul banyak gitu.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Kamu sedang mencari jati diri, Cong, ha?
3: Padahal dia punya potensi loh di desain. Saya percaya itu.
1: Tuh, gimana tuh kamu tanggapannya?
3: Iya mungkin kalau fokus. Ini Mbak apa, kayak ikut banyak mungkin ya, multi talent gitu ya. Tapi nggak fokus sama yang ini nih, yang satu itu loh.
1: Iya.
3: Jadi
1: sih.
3: Kurang ini. Kalau menurut saya ya, saya harapannya ke Firman itu sih. Jadi lebih fokus aja gitu.
1: Lebih difilter lagi mungkin, lebih disempitin lagi Firman yang emang ikut apa aja ininya, ekskulnya.
2: Ekskul cuma drum band sama pramuka wajib. Dua itu cuma.
1: Apalagi yang dikerjain sampai dibilang harus fokus sama coach Rahman?
3: Kegiatannya mungkin.
1: Kegiatan yang lain yang bikin enggak fokus.
2: Kayak kegiatan OSIM.
1: Apa tuh OSIM?
3: OSIS, Mbak.
1: OSIS. Oh, OSIM.
3: Yeah. Kalau di madrasah OSIM namanya.
1: Oke. Ya, ya, ya. Oh, OSIM-nya kamu sibuk banget.
3: Sibuk banget dia kayaknya.
1: Iya. Iya sih. Ya wajar lah kali karena masih kelas 10. Nanti kelas 11 sudah mulai mengerucut kan minatnya.
2: Iya.
3: Ya. Nah, harapan saya itu sih.
1: Oke deh. Oke Firman, itu udah dapat ini dari Coach Rahman juga ya. Difokusin kalau kamu memang akan melanjutkan skill kamu di desain ini. Makasih Coach, gitu dong.
2: Makasih Coach. Oh,
1: iya. Ya udah sih, lucu aja ini anak. Aduh, ya udah Coach, terima kasih loh kehadirannya. Ya, Firman Mbak juga Indah. Tuh kan benar ya. Pemberian hadiah ditangguhkan karena menampilkan anak di bawah umur. Waduh, Firman, kamu dibilang anak di bawah umur loh. Iya memang di bawah umur, tapi kan udah bisa ngomong. Ya Firman ya.
2: Iya.
1: Iya. Oke. Terima kasih kehadirannya Firman dan coachnya Rahman Riyadi sebagai pembina di lomba Ekstranas ke-8 tahun 2026 ya, untuk Firman yang mewakili Man ya.
3: Yeah.
1: Seorang aja nih kan dia ya yang dikirim.
3: Seorang aja. Oh, satu.
1: Oke. Oke, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Dan juga sukses untuk masa depan Firman sama Coach Rahman juga.
3: Ya, amin. Terima kasih.
1: Dadah teman Pro 2.

0: Berdua Religi.
1: Halo, perkenalkan nama saya Ahnaf. Saya dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat-surat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa raddadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.
0: Berdua Religi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Energy.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

saatnya kamu bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, karena adzan maghrib untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya akan dikumandangkan di 17.25 waktu Indonesia Barat. Selamat beribadah sholat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, kalau kita punya masalah di kantor kita, datang kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita punya masalah di kampus dan di sekolah kita, kenapa nilai saya anjlok, kenapa saya susah belajar, atau bahkan gak punya semangat belajar sama sekali, datanglah kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita punya masalah pribadi, datanglah kepada ayah ibu kita, karena di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Umur dan rezeki. Apapun masalah kita, datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita? Udah berapa lama kita tidak telepon orang tua kita? Termasuk masalah jodoh sekalipun. Kalau orang tua kita belum meridhoinya, atau orang tua

0: Berdua Religi.
1: Keluarga adalah tempat kita pulang. Sebagaimana disampaikan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka bagaimana kita menciptakan rumah bagaikan surga? Yang pertama, ketahuilah bahwa pernikahan itu tatkala seorang suami mengucapkan akdun nikah, sejatinya dia berjanji tidak hanya di hadapan penghulu saja. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di depan keluarga, mempelai pria maupun mempelai perempuan, tapi dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya pertanggungjawaban itu juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikatan yang disampaikan adalah mitsaqan ghalidha. Yang kedua, bahwa ketahuilah pernikahan itu adalah sepasang, azwaja dalam bahasa Arabnya. Sebagaimana ketika kita menggunakan kaos kaki di kaki sebelah kanan, ketika kita tidak memakai kaos kaki di sebelah kiri, tentu tidak akan sempurna tujuannya. Maka dalam pernikahan suami istri harus saling berperan, harus saling bekerja sama, dan tentunya harus saling mencintai dan saling menyayangi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Teman Pro 2 di Jam Belajar masih sama Indah ya, yang suaranya masih lari ke dalam perutnya. Suaranya kayak kaleng gitu ya, mung gitu ya, wing di dalam ya. Ya, lagi ini teman Pro 2. Gak enak body ya kan. Kalau kamu ini gak sih udah nyampe sini nih sebenarnya, pistachio kunafa chocolate. Udah pernah nyobain makan kayak gini gak? Sekarang udah gak viral lagi ya kan. Sekarang yang mahal ada, yang satu buletan 45.000 di Sumenep udah ada. Terus yang satu buletan harga 9.000 udah ada juga, 62. Cukup viral lah dulu ya ini, yang namanya Dubai Pistachio Kunafa Chocolate ya kan. Tapi sebelum viral teman Pro 2, tahu gak asalnya Dubai Pistachio Kunafa Chocolate ini? Itu awalnya berasal dari makanan dessert ya di Timur Tengah, namanya kenafeh gitu. Nah, kenafeh klasik ini teman Pro 2 terbuat dari pastry tipis, disebut kataifi gitu ya, disajikan hangat dengan isian keju lumer manis gurih, disiram sirup gula, terus taburan kacang pistachio di atasnya gitu. Rasanya itu sempurna antar crunchy, terus ada gurihnya keju, terus manis juga gitu ya. Nah, terus kok bisa jadi pistachio kunafa chocolate? Itu awal mulanya dia dimodif oleh pebisnis kuliner di Dubai namanya Sarah Hamouda, lewat mereknya dia, brandnya dia ya, Fix Dessert Chocolatier, dengan varian Can Get Nave of It ya. Pastry kataifi yang garing tadi itu dicampur sama krim pistachio kental dan tahini juga, lalu dibalut lelehan coklat batangan tebal gitu. Sensasi gigitannya itu renyah katanya. Tapi lumer di luar gitu, lumer coklat gitu teman Pro 2. Makanya tren ini tuh akhirnya viral banget kan, global gitu, mengglobal. Sampai yang namanya pistachio itu harga dan stoknya jadi mahal ya kan. Terus sempat ini juga apa, hilang dari pasaran karena gak ada yang nyuplai katanya tuh. Ya apalagi abis itu dimodif lagi sama orang-orang Korea. Oh, udah. Akhirnya sekarang udah bisa merasakan, walaupun udah dalam bentuk mochi, bukan kataifi lagi, bukan pastry ya teman Bro. Udah dalam bentuk mochi, terus ditaruhin apa sih namanya? Kunafa pistachio gitu-gitulah ya pokoknya ya. Akhirnya udah enggak viral lagi. Kamu belum pernah makan teman Bro? Coba cari di beberapa tempat, ada kayaknya di Sumenep, Dubai Pistachio Kunafe Coklat. Kalau nggak ada bisa pesan nanti kalau udah ke kota besar, ke Surabaya misalnya. Cari aja di mall-mall. Oke, nanti di Jam Belajar kita akan belajar bahasa Arab juga teman Pro 2 di jam 18.45 ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Indah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2, kita nyampe juga di informasi beasiswa nih buat kamu. SMA, SMK, ya kan? Mungkin kamu bisa nyoba ke Akademi Optometri Yogyakarta, Aktrio, teman Pro 2, yang menawarkan kesempatan kuliah D3 Optometri secara gratis sampai lulus gitu. Nah, tapi kamu gak punya biaya, ini salah satu kesempatan. Jadi optometri itu apa? Optometri itu berkaitan dengan kesehatan mata dan penglihatan ya, teman Pro 2 ya. Kan biasanya sih kalau ini udah mahal ya sekolah kesehatan itu ya gak sih? Nah, ini di Akademi Optometri Yogyakarta ini kamu bisa mendapatkan beasiswanya, teman Pro 2. Itu kan masa studinya sekitar ada 3 tahun tuh. Nah, ini gak hanya menawarkan pendidikan gratis, penerima beasiswa juga nanti mendapatkan kesempatan bekerja setelah lulus di optik brand besar gitu ya, melalui program ikatan dinas. Jadi konsepnya cukup menarik, kuliah dulu, mendapatkan pengalaman di bidang yang dipelajari, kemudian punya peluang untuk langsung masuk dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Ih, keren ya. Nah, kalau kamu pengen mendaftar, atau untuk kamu yang sekarang udah kelas 12 ya, SMA, SMK atau sederajat dari semua jurusan dengan usia maksimal 21 tahun, terus kamu saat daftar juga harus bersedia mempelajari bidang optometri dan peroptikan dan bersedia bekerja setelah lulus serta siap ditempatkan di berbagai cabang optik gitu, teman Pro 2. Atau kamu yang ini langsung aja sih daftar, gak apa-apa. Ini daftarnya ternyata dibuka sampai 30 September 2026 nih, teman Pro 2. Sekarang yang mungkin masih bingung pengen kemana, bisa dicoba nih. Jangan cuma terpaku pada jurusan yang populer, teman Pro 2. Kadang-kadang peluang menarik itu justru datang dari bidang yang belum banyak dikenal gitu. Apalagi nih kan optometri gitu ya kan, dunia kesehatan mata. Langsung loh menjurus ke mata ininya yang dia pelajari khusus. Kayaknya seru nih untuk kedepannya ya nggak sih, peluang kerjanya juga. Ya udah, kalau kamu pengen ini langsung aja teman Pro 2 googling aja beasiswa optometri Akademi Optometri Yogyakarta atau Aktrio.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Ad-darsu tsani, pelajaran kedua. Sabburatun, sabburatun, sabburatun, papan tulis. Mimsahatun, mimsahatun, mimsahatun, penghapus papan tulis. Misporotun, misporotun, misporotun, penggaris. Minasyatun, minasyatun, minasyatun, kemucing. Kurrosatun, kurrosatun, kurrosatun, buku tulis. Mimhatun, mimhatun, mimhatun, penghapus pensil. Nafidhatun, nafidhatun, nafidhatun, jendela. Miknasatun, miknasatun, miknasatun, sapu. Kita tambahkan kata tunjuk di depan mufradat-mufradat tersebut. Hadhihi sabburatun, hadhihi sabburatun, ini papan tulis. Hadhihi tallasatun, hadhihi mimsahatun, hadhihi mimsahatun, ini penghapus papan tulis. Hadhihi kurrasatun, hadhihi kurrasatun, ini buku tulis. Tilka misporotun, tilka misporotun, itu penggaris. Tilka nafidhatun, tilka nafidhatun, itu jendela. Tilka minasyatun, tilka minasyatun, itu kemucing. Kita hadirkan mufradat-mufradat tersebut ke dalam percakapan sederhana. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi kurrasatun, ini buku tulis. Ma hadhihi, apa ini? Tilka kurrasatun, itu buku tulis. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mimhatun, ini penghapus pensil. Ma hadhihi, apa ini? Tilka mimhatun, itu penghapus pensil. Ahadhihi minasyatun, apakah ini kemucing? Naam, hadhihi minasyatun, ya, ini kemucing. Ahadhihi sabburatun, apakah ini papan tulis? Naam, tilka sabburatun, ya, itu papan tulis. Ahadhihi mistaratun, apakah ini penggaris? Naam, tilka mistaratun, ya, itu penggaris. Ahadhihi nafidhatun, Apakah ini jendela? Na'am, hadhihi nafidhatun. Ya, ini jendela.
0: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar. This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Dan teman Pro 2, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ikutan MLC, Music Live Chat. Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Pastikan terus bersama Pro 2 hingga nanti jam 24 waktu Indonesia Barat.
3: Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026, gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
1: Yuhu.
0: Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar. Harus makin
1: doa
0: baik
1: dong. Harus
0: bener,
1: dong. Bener, jadi bener. Yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Karena nanti sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
1: Enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Tergantung, tergantung.
0: Oh tergantung nanya.
1: Kalau dia katanya sehat, sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam ini kedatangan Arda Hada teman berdua yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya bener, bener.
1: Tersampaikan kan.
0: Bener, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik
0: ya. Bener.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu berudah berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting kata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya, pace-nya kan tahu sendiri kalau di
0: Benar.
1: Jakarta. Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang
1: gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar, oh apa gitu, berarti ada sesuatu yang kita jalanin nggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya.
1: Iya, kan? tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah.
0: Harus ya.
1: Haruslah.
0: Ya. Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 is okay.
0: Wajar ya.
1: Wajar dong.
0: Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hada. Nah, itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak yes. ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Ya enggak gitu. Terus featuring sama istri judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Dikasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Oke.
1: Orang Tak Enakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah, itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini, misalnya kayak Orang Tak Enakan. Bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya. I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi, pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Pulang
1: dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu. Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas. Mereka korban yang mau berbenah. Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
0: Nah itu dia. Nah
1: dari situ langsung dah gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di mobil itu.
1: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin. Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan dikit.
0: Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Itu yang lama. Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di-spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Life Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadda.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu berbeda?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih, ini contoh relate nih. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya nggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong. Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Ya kan. Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nabelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini? Nah, itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artwork-nya, artwork-nya foto pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri, tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Okay.
1: Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Okay, itu aku lagi rebahan. Jadi nggak lagi berada di ketinggian, nggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu
0: kan. Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lo pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lo sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out.
0: Okay.
1: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang. Aku nggak punya uang, sedih banget, mau telepon. Saya dulu bukan mendramatisir, tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, nggak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor, ngubungin orang tua nggak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow,
1: ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu. Bener-bener. Dan kita enggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya gak mau ngitung dan gak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Benar.
1: It's okay, gak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi gak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini, kalau kita gak perhitungan nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow, okay. Benar. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Nyalek. Coblos nomor ini ya.
1: Nyalek terus.
0: Ternyata nyalek. Astaga. Bener.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Bercanda. Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak yaudah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Benar.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya saya minta doa, memang salah satunya adalah ya Allah permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan?
0: Yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana.
0: Gitu. Benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih ke sana, ke sini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah
1: mesti
0: gitu ya.
1: Mesti update iOS lagi, mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo.
0: Loh, kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Emang? Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda gitu.
0: Benar.
1: Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Kerjasamalah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STY termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi, waduh jadi iklan nih. Sintayong itu adalah foundernya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya ya?
1: Foundernya beliau, ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Okay.
1: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget. Terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar,
1: Korea
0: benar.
1: Korea gitu kan, yeah, lucu kan, bercanda-bercanda gitu. Yeah, dan apa dan apa ya,

0: wartawan.
1: Oke.
0: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
1: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
0: Beliau
1: seperti itu ya. Wow. Alright.
0: Telepon.
1: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung cuma nanti di sini.
0: Gencana.
1: Ya deh, sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada, teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara.
1: Udah. Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu enggak? Di Jepang itu kakek-kakek nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Enggak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul,
1: masih
0: betul,
1: gitu betul. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Itu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpi mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya, dan kita gak takut mati, karena kita tahu bahwa kita mati, cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuman 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh betul. Gak sih? Dulu kan, makanya saya sering lebih banyak, cowok tuh lebih banyak nyambung, karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan, hobinya apa? Wah sini, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, nanti padel, asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal, asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga, enggak, jangan. Benar, nanti, nanti.
0: Kok iseng.
1: Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup ya, gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar.
1: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. Tugas, teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah, bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: ya lo dikasih tugasnya orang juga nggak mau kan, ya itu ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan,
1: biar nggak beban.
0: Benar,
1: kan itu nggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya, benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan.
0: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Gitaf.
0: Oh, wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan benar. Lebih lugas, lebih menceritakan, lebih.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis, mm-hmm, sama jangan diceritain lah, biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misterius. Kok sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan. Gitu.
0: Betul. Oke. Okay. Oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh, jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tante Kotak gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
1: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok, gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini, mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya. Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya, dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih, nyiptain apa dan segala macam, dunia, semesta dan segala macam, kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contohnya, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi. Yes. Katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebikin brand jadinya tadi. Ada brand
0: matematika. Udah. Nah tapi selama, maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya nggak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi untuk, ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang, ya sudah, memang resiko yang aku ambil, ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Benar. Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulai viral. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong di
0: ditonton ya.
1: Heeh, ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform udah ada.
0: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Lu sudah selesai?
0: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah nanti kita pura-pura siaran dari jam 12 ya.
1: Iya, saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Arda Hatna di sini.
0: Alright, bye-bye.

dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Sumena Present. Audisi Bintang Radio 2026. Saatnya kamu menjadi bintang. Ini dia, Juri Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya menjadi juri Bintang Radio RRI Sumenep, pernah menjadi finalis Kontes Dangdut Indonesia atau KDI 2006, serta meraih juara favorit Lomba Lagu Keroncong Popda se-Jawa Timur. Adit Tama, vokalis Espresso Band yang menjadi juara Bintang Radio RRI Jakarta dan Nasional 2013. Meraih juara satu program televisi Catch Your Dream, kompetisi antar negara Asia Tenggara, produksi Korea Selatan, dan sejumlah negara ASEAN. Lydia Zenia, guru seni musik sekaligus pelatih vokal berprestasi di Pamekasan. Pernah menjadi juri Bintang Radio RRI Sumenep, ia juga dipercaya sebagai juri The Singer Vocal Competition Season 1 Bangkalan 2026. Serta pelatih juara 1 FLS 3N SMA Kabupaten Bangkalan 2026. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Sampang. Hai semuanya, ketemu lagi sama Anis malam hari ini dan kita masih lanjut ya di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Jangan lupa kalian bisa mendengarkan kita di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga kalian bisa nonton di channel YouTube kita di RRI Sumenep. Baik teman Pro 2 maupun pendengar Pro 1 RRI Sampang, kalian kalau misalnya mendengar lagu daerah yang langsung kepikiran apa sih? Bahasanya kah? Budayanya kah? Atau kalian malah pengen cepat-cepat ikutan nyanyi? Nah jadi malam ini kita bakal ketemu semuanya dan spesial ya. Karena kita sudah sampai di hari keempat putaran kedua di mana para peserta akan membawakan lagu daerah pilihan mereka. Nah sebelumnya kita sudah mendengarkan bersama-sama lagu-lagu pop yang mereka bawakan. Sekarang saatnya para peserta menunjukkan kemampuan mereka lewat lagu-lagu daerah dari berbagai penjuru Indonesia. Jadi malam ini bukan cuma soal siapa yang punya suara bagus aja, tapi juga siapa nih yang bisa membawakan karakter lagu daerah dengan gaya mereka sendiri. Dan jangan lupa ya buat kalian semuanya, kalian bisa ikut mendukung peserta favorit kalian di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep ini. Kalian bisa ikut vote di bintangradio.rri.id. Dan langsung aja ya kita mulai hari keempat putaran kedua lagu daerah. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan juga menyaksikan peserta nomor 23 sampai 27.
0: Agit Sproyan Rohmanov, nomor tampil 25.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
2: Teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Sampang. Informasi dari panitia bahwa peserta dengan nomor tampil 23, 24, dan 26 dinyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau memenuhi ketentuan yang ada. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalian kalau biasanya playlist kalian itu lagu-lagu yang viral, nah kali ini beda, ya kan? Playlistnya itu Indonesia banget. Jadi coba kalian bayangin deh, baru dengar si patokan, kalian langsung pindah suasana ke Sulawesi Utara. Nah, habis itu ketemu lagi nih dengan Suwe Ora Jamu, langsung bergeser ke Jawa. Padahal kita tetap duduk manis di tempat kita masing-masing. Nah, ini salah satu serunya lagu daerah. Dan lagu-lagu ini memang punya karakter yang bisa langsung membawa kita ke suasana tertentu. Dan malam hari ini, para peserta punya tugas yang menarik, yaitu membawakan lagu yang sudah punya karakter, tapi tetap menunjukkan karakter suara mereka sendiri. Nah, kira-kira siapa nih yang paling berhasil? Jangan lupa ya untuk kalian semuanya, tetap dukung peserta favorit kamu dengan vote di bintangradio.rri.id. Dan kita lanjut. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan bersama peserta nomor 28 sampai 32.
1: Laura Fariza, nomor tampil 28.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
3: Teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Sampang, terlebih dahulu diinformasikan bahwa peserta dengan nomor 31 dinyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau memenuhi ketentuan yang ada. Dan masih di 94,6 RRI Prodi FM Sumenep, teman terbaik kamu. 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kalian juga pastinya masih bisa menonton melalui channel YouTube kita di RRI Sumenep. Nah, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Sampang, malam ini kita gak cuma menikmati musik aja ya, tapi juga mengenal warna budaya lewat lagu. Dan para peserta Bintang Radio pada tahun ini punya tantangan bagaimana mereka membuat lagu daerah tetap terasa karakternya, tapi tetap punya sentuhan suara mereka sendiri. Dan juga pastinya Anies gak bosan mengingatkan buat kalian semuanya yang ingin mendukung peserta favorit kamu, bisa ya melalui website bintangradio.rri.id. Kalian bisa vote di situ, vote sebanyak-banyaknya untuk peserta favorit kalian ya. Karena selain penilaian dari dewan juri, ada porsi juga buat kalian untuk menentukan siapa juara Bintang Radio 2026. Oke, next kita akan lanjut ya. Kita akan mendengarkan bersama dan juga menyaksikan bersama penampilan peserta nomor 33 sampai 37.
2: Gina Balkis A, nomor tampil 33.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
3: Teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Sampang masih barengan sama Anis pastinya di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep ya. Nah, untuk diinformasikan kepada kalian semuanya bahwa peserta dengan nomor tampil 35 dinyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau memenuhi ketentuan yang berlaku. Kita lanjut ya, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Sampang, meskipun usianya tuh sudah lebih dari 7 dekade, ternyata ajang Bintang Radio masih tetap eksis ya sampai saat ini. Dan ternyata bintang-bintang muda seperti MS Kamaleng dan juga Tiara Andini juga tercatat pernah mengasah bakat mereka lewat kompetisi rilisan RRI ini. Dan pastinya jangan lupa kalian yang sudah menentukan siapa peserta favorit kamu bisa langsung ya vote mereka di website bintangradio.rri.id. Pokoknya kalian jangan sampai lengah sedikit pun ya, karena vote kalian tuh sangat berarti. Dan langsung aja deh kita lanjut ya, kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan bersama penampilan peserta nomor 38 sampai 40.
2: Asror Karomah, nomor tampil 38.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
4: Teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Sampang masih di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep dan masih barengan sama Anis juga di malam hari ini. Satu persatu peserta sudah sama-sama kita dengarkan dan juga kita saksikan di malam hari ini. Tapi ingat ya, malam ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Justru ini merupakan salah satu langkah untuk menunjukkan bahwa mereka semua layak menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Dan buat kamu yang sudah menentukan pilihan, Anis gak lupa juga tetap ingatkan ya buat kalian semuanya, dukung peserta favorit kamu melalui bintangradio.rri.id. Karena satu dukungan kalian itu sangat berarti buat para peserta. Nah sekarang langsung saja ya kita sambut peserta nomor tampil 41 sampai 43.
3: Ahmad Fitriansyah, nomor tampil 41.

0: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Sampang, akhirnya kita sudah di penghujung acara ya, di hari keempat audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Dan malam ini ternyata kita benar-benar dibawa jalan-jalan untuk menikmati Indonesia. Dari Sulawesi Utara, Jawa, Kalimantan Barat, Betawi, dan juga berbagai warna musik daerah lainnya pastinya ya. Dan yang paling menarik, semua ini hadir melalui suara para peserta Bintang Radio. Dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah berani tampil dan memberikan penampilan terbaiknya untuk malam hari ini. Dan juga Anies gak lupa juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang udah setia mendengarkan kita dari awal sampai akhir ya. Nah, kalau malam ini ada suara yang mungkin berhasil mencuri perhatian kalian, jangan lupa buktikan dukungan kamu dengan vote mereka di website bintangradio.rri.id. Karena siapa tahu nih suara yang kamu dukung malam ini akan menjadi salah satu peserta terbaik yang bisa membawa nama RRI Sumenep ke tahap berikutnya, yaitu seleksi Bintang Radio 2026 tingkat Korwil Jawa Timur di Surabaya. Dan untuk teman Pro 2 maupun pendengar Pro 1 RRI Sampang, kita akan sama-sama mengetahui hasil audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep melalui media sosial RRI Sumenep pada tanggal 17 September 2026. Jangan lupa kalian follow ya di Instagram kita, di RRI Sumenep, di TikTok juga. Karena tanggal 17 September kalian bakal tahu nih siapa peserta terbaik dari RRI Sumenep. Oke, 4 hari sudah kita lalui bersama dan malam ini kita tutup dengan satu pesan. Lagu daerah bukan cuma untuk didengar. Lagu daerah adalah warna Indonesia yang harus tetap dinyanyikan. Sampai jumpa di pengumuman hasilnya dan saya Anies mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Terima kasih sudah mengikuti perjalanan audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, kalau kita ngomongin tentang, kok ngomongin sih? Kayaknya kalau ngomongin kesel banget. Kalau kita bicara di tepi kita, teman berdua, di cerita penutup hari itu, kenapa kita bisa betah main game berjam-jam, ya kan? Sandri juga dulu pas masih gila-gilanya main game, wah, gak kenal waktu. Bangun tidur, langsung mandi ya. Makan, langsung gas. Pernah gak niatnya cuma main game sebentar? Tahu-tahu sudah berjam-jam gitu ya. Sandri juga gak ngalamin teman berdua. Ya kan? Nah, sebenarnya kenapa game bisa kita bikin betah selama kita main game? Salah satunya jawabannya adalah ada di motivasi teman berdua. Karena game itu dirancang dengan berbagai tujuan dan tantangan yang bikin pemain itu punya alasan untuk terus melanjutkan permainan gitu loh. Misalnya kita baru saja menyelesaikan satu misi gitu ya, dapat hadiah, naik level, membuka karakter baru, atau akhirnya berhasil mengalahkan lawan yang sebelumnya bikin kesal. Apa ya? Ada rasa puas karena kita merasa, yes, akhirnya bisa, gitu kan. Nah, dalam ilmu psikologi, teman berdua, setelah researching di googling, rasa punya kendali, merasa mampu, dan merasa terhubung dengan orang lain itu merupakan kebutuhan psikologis yang bisa mendorong motivasi seseorang. Nah, konsep ini dikenal dalam self determination teori, teman berdua. Dan game bisa menghadirkan ketiganya sekaligus. Nah, yang Sandri mau bahas, teman berdua, kita itu bebas menentukan mau melakukan apa, ya kan? Kalau main game itu, kita bisa merasakan perkembangan kemampuan kita bagaimana. Dan kalau main multiplayer itu bagaimana? Ada teman atau tim yang ikut terlibat, teman berdua. Nah, makanya teman berdua, bukan cuma gamenya yang bikin kita betah, tetapi pengalaman yang kita dapat selama bermain. Jadi kalau pernah bilang 5 menit lagi deh, 3 menit lagi deh, gitu, 10 menit lagi deh, tapi ternyata 1 jam berlalu, teman berdua. Nah, mungkin bukan jamnya yang rusak, bisa jadi kita memang sedang terlalu asik masuk ke dunia game. Jadi sampai jam 11 malam nanti Sandri akan ngebahas tentang topik di cerita penutup hari, kenapa kita bisa betah main game berjam-jam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Lanjut lagi teman bro ya. Sekarang coba deh perhatikan game yang paling sering kalian mainkan. Biasanya itu ada satu kesamaan teman berdua. Selalu ada sesuatu yang ingin dicapai. Mau naik rank ya, menyelesaikan quiz, mendapatkan item tertentu, mengalahkan bos, atau sekadar ingin punya kemampuan yang lebih bagus dibanding permainan sebelumnya. Nah, target-target kecil seperti ini ya bisa membuat permainan terasa terus bergerak teman berdua. Kita enggak cuma bermain tanpa tujuan ya, ada progres yang bisa dilihat. Hari ini mungkin masih kelas, hari ini mungkin masih kalah terus ya. Besok mulai bisa menang. Minggu depan mungkin sudah lebih jago. Nah, perasaan bahwa kemampuan kita berkembang itu penting teman berdua. Jadi peneliti mengenai motivasi dalam game menunjukkan bahwa pengalaman bermain itu dapat terasa menarik ketika permainan memberi kesempatan kepada pemain untuk merasa punya kemampuan dan mengalami perkembangan teman berdua. Nah, ini juga menjelaskan kenapa kekalahan kadang justru bikin penasaran. Kalah sekali, oke, kurang hoki. Versi Sandrin ya. Kalah dua kali, kayaknya strateginya salah. Kalah ketiga kali, oke, sekali lagi. Kali ini harus menang. Dan akhirnya lanjut terus, lanjut terus. Nah, tapi di sinilah pentingnya tetap sadar dengan waktu, teman berdua. Menikmati game sebagai hiburan itu satu hal, ya. Kalau bermain sampai mengganggu sekolah, pekerjaan, tidur, hubungan dengan orang lain, atau aktivitas sehari-hari, itu sudah perlu diperhatikan. Jadi, bukan soal ya, main game itu bagus atau jelek. Enggak. Yang lebih penting adalah game masih jadi hiburan kita atau justru mulai mengganggu kehidupan kita. Intinya, ada target, ada kepuasan. Itu versi Sandri ya malam ini.

0: Pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam, dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu, nari sambil baring pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak, ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: cerita penutup hari.
1: Dapat kemana Maria Radio Pro 2 FM Sumber teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih bareng saya Santi Setiawan, teman Pro di cerita penutup hari. Yuk gas lagi teman Pro 2 tentang topik kita, yaitu tentang game. Ada target, ada kepuasan, ya. Terus ada lagi selain ada target ada kepuasan itu teman berdua, karena ada teman juga. Nah itu, jadi ada alasan lain ya kenapa game itu game multiplayer lah gitu bisa terasa susah ditinggalkan, ya karena kita nggak main sendirian gitu loh. Coba kalau ada teman yang ngajak mabar, bahkan ketika sebenarnya sudah mau berhenti, bisa saja muncul pesan gas satu game lagi gitu ya. Ya udah akhirnya gas, yang mau berhenti gagal. Buat sebagian orang, game bukan cuma tempat mencari kemenangan ya, kalau menurut itu berdua. Juga menjadi ruang untuk ngobrol yang pertama, kerjasama yang kedua, yang ketiga bercanda. Jadi menghabiskan waktu bersama teman. Nah ketika seseorang betah bermain, motivasinya belum tentu cuma karena ingin menang. Bisa jadi karena ada unsur sosial dan koneksi dengan orang lain. Dan penjelasan psikologi tentang perilaku bermain ini juga menunjukkan bahwa orang bisa bermain game karena berbagai alasan teman berdua. Termasuk relaksasi, pencapaian, pemecahan masalah, dan hubungan sosial. Makanya teman berdua, kalau ada yang bilang aku main game cuma buat mabar, sebenarnya masuk akal. Yang dicari kalau Sandri mungkin bukan cuma gamenya, tetapi pengalaman bersama teman. Itu teman berdua ya. Apalagi kalau sudah punya squad tetap kan. Ada yang bagian strategi, ada yang jago menyerang, ada yang tugasnya support. Ada juga yang ya tugasnya bikin suasana tetap ramai. Tetapi ingat ya, seru-seruan bareng teman juga perlu tahu waktunya teman berdua. Itu kuncinya. Jangan sampai karena terlalu fokus mabar, tugas sekolah atau aktivitas penting itu malah ikut jadi korban. Karena pada akhirnya game paling seru adalah game yang bisa kita nikmati tanpa kehilangan kendali atas waktu kita sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget.

0: Cerita penutup hari.
1: Terus lagi teman berdua, jadi normal nggak sih betah main game itu teman berdua? Ya, setelah ngobrol dari awal tadi, sekarang kita kembali ke pertanyaan utama. Kenapa kita bisa betah main game berjam-jam? Ya, jawabannya apa ya? Ternyata nggak sesederhana karena gamenya bikin ketagihan teman berdua. Ada banyak faktor ya. Game itu memberi tantangan, ada target yang bisa dicapai, ada perkembangan kemampuan, kita punya kebebasan menentukan pilihan, dan dalam game multiplayer ada interaksi dengan orang lain. Jadi semua pengalaman itu bisa membuat permainan terasa menyenangkan dan memuaskan teman berdua. Tapi bukan berarti semakin lama bermain otomatis semakin baik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Oke, teman buruh, kita udah dulu ya. Di cerita penutup hari jam 11 malam, Sandri mau ngajak kalian untuk ke Jazz Musik. Masih bareng RRI Pro 2 Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

kalian pas lagi capek-capek antri, malah diserobot orang lain atau enggak nyelonong duluan nih, ada yang nyelonong antrian kamu. Kesel enggak sih? Dan itu wajar. Karena antrian itu bukan cuma soal giliran, tapi soal saling menghargai. Antri ngajarin kita satu hal yang simple aja. Hak kamu penting, tapi hak orang lain juga sama pentingnya. Dan gak perlu dorong-dorong, gak perlu nyerobot antrian orang lain, dan gak perlu juga merasa paling buru-buru sendiri. Karena hidup itu bukan lomba siapa yang paling depan, tapi siapa yang paling paham aturan. Nah, anak muda itu bukan

0: cuma cepat, tapi juga harus sadar. Sadar kalau sikap kecil bisa bikin suasana jadi besar banget dampaknya. Mulai dari antri, mulai dari hal yang sederhana aja. Karena menghargai orang lain dimulai dari cara kita berdiri di barisan. Tetap santun dan pastinya tetap ketat.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, saya sudah kebersamaan kita hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Kami seluruh kerabat kerja Program 2 Sumenep mengucapkan banyak terima kasih, dan sampai ketemu besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Rabu 19 September 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat dan beliau menyatakan bahwa nikmat itu adalah nikmat sehat fisik dan kekayaan. Tetapi luar biasanya di tengah-tengah itu beliau lalu mengatakan bahwa ibu nafsi minan ni'am, bahwa kesehatan mental itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita mengejar mungkin kekayaan, harta dunia itu wajar sesuai dengan kebutuhan kita asalkan itu halal. Juga begitu kita ingin sehat secara fisik. Tetapi jauh lebih penting juga di antara keduanya adalah kesehatan mental, di mana banyak orang yang depresi, stres dengan apa yang dia lakukan atau kehidupan kesehariannya. Maka kuatkan kesehatan mental dengan berusaha berdoa kepada Allah agar selalu diseimbangkan hati, pikiran dalam manajemen kehidupan keseharian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

2. Selamat pagi teman Pradua, dimanapun kamu berada dan sedang apapun di pagi hari ini. Lagi apa? Sedang apapun tapi ditanyain lagi apa? Lagi dengerin Pradua lah. Wih, bagus. Oke, teman Pradua bareng Indah ya di Spada. Kita awali dulu informasi yang Indah ambil nih dari re.co.id buat kamu semuanya, teman Pradua. Di tengah harga tembakau rajangan, katanya teman Pradua yang menjadi perhatian petani, tembakau krosok di Sumenep justru membawa kabar baik ya. Tahun ini harga tembakau krosok berada di kisaran Rp20.000 sampai Rp22.000 per kilo, lebih tinggi dibanding harga yang biasanya hanya sekitar Rp15.000 per kilonya ya. Kenaikan harga ini turut dipengaruhi kondisi musim kemarau yang dinilai cukup bersahabat untuk petani tembakau ya, tahun Pradua ya. Oke, cuaca yang cerah membuat daun tembakau yang dikeringkan menghasilkan krosok dengan warna yang lebih baik tanpa banyak bercak putih maupun hitam sehingga lebih mudah diterima pedagang gitu ya, teman Pradua. Oke. Selanjutnya kantor imigrasi kelas 2 non TPI Pamekasan memberikan edukasi mengenai ketentuan keimigrasian kepada staf dan mahasiswa asing di UTM teman Pradua, Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan ya. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman orang asing terhadap ketentuan visa dan juga izin tinggal selama berada di Indonesia. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah penggunaan izin tinggal sesuai dengan tujuan kedatangan. Mahasiswa asing yang memegang izin tinggal untuk tujuan pendidikan dilarang menggunakannya untuk bekerja teman Pradua atau memperoleh penghasilan dari kegiatan yang dilakukan selama ada di Indonesia ya. Apabila ingin beralih ke tujuan bekerja, yang bersangkutan perlu mengakhiri izin tinggal sebelumnya melalui mekanisme exit permit only atau EPO dan memperoleh visa dengan tujuan bekerja. Oke. Okay. Kalau yang kemarin belum dapat edukasi ini dari imigrasi Pamekasan ya, ketinggalan mungkin, kasih tahu tuh temannya, teman-teman asingnya ya, teman Pradua. Kalau kekasih yang asing ya, cih, kekasih yang asing apaan sih? Aduh. Selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Tim bulu tangkis Indonesia berlatih tanding dengan NTT East Badminton Club Jepang ya. Kegiatan di hari kedua pemusatan latihan menjelang Asian Games 2026 ini disambut positif sebagai bagian tambahan variasi. Latihan dilaksanakan di NTT Central Training Center di Tokyo kemarin ya, 2022, dan pelatih kepala ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto menyambut positif kesempatan latih tanding tersebut menghadapi tuan rumah Asian Games 2026 yaitu Jepang.

Waspada. Bareng Indah teman Pro 2 pagi ini. Kita awali dengan Bangga Berbahasa Indonesia yang tentu saja harus kamu tebak teman Pro 2 ya. Kalau kamu tahu jawabannya langsung aja kamu ketik di 0853-3489-4676 ya. Indah ulangin. Oh, jangan cepat-cepat. Oke. 0853. Kalau apa pelan Indahnya lupa. 0853-3489-4676 ya. Atau melalui medsosnya Pro 2 deh, DM aja langsung ya. Atau bisa jawab juga kalian melalui aplikasi Radar Digital di live chat sama Pro 2. Nah, cluenya apa? Cluenya adalah kesalahan dalam menggunakan kata atau ungkapan teman Pro 2. Iya gak sih? Iya benar tuh. Hah? Serius ini. Coba lihat layarnya. Oke, kesalahan dalam menggunakan kata atau ungkapan teman Pro 2. Dijawab ya. Serius nih. Kamu awali huruf M depannya, belakangnya praktik. Itu dia. Ya udah, itu nanti Indah unggah flyernya dulu ya di story-nya Pro 2 ya. Langsung kamu jawab kalau kamu bisa, oke? Okay?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, teman Pro 2, kita update informasi cuaca dulu ya. Ada yang akan apaan yang akan? Nih, teman Pro 2. Di Sumenep hari ini akan cerah sepanjang hari, ya kan? 25 sampai 33 derajat Celcius suhunya, teman Pro 2. Anginnya 19,3. Wih, kencang mah. 19,3 km/jam ke arah timur, teman Pro 2. Sampang juga begitu, seharian akan cerah, Pamekasan, Bangkalan semuanya akan cerah sampai nanti malam ya, teman Pro 2. Yang beda ini tuh hanya variasi suhu sama arah angin. Nah, ini Bangkalan yang beda banget nih, teman Pro 2. Bangkalan ini arah anginnya itu ke Tenggara katanya tuh, ya kan? Tenggara itu ke arah utara dikit ya. Nah, itu dia dikit gitu. Suhunya 24 sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan kalau Pamekasan 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kecepatan anginnya 27,8 km/jam sama kayak Bangkalan. Kencang banget, Bos. Terus Sampang 24 sampai 33 derajat Celcius. Ini lebih lebar lagi variasi suhunya ya. Dengan kecepatan angin 27,8 km/jam ke arah timur. Sementara itu, teman Pro 2, masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir dan perairan di Sumenep diminta tetap mewaspadai potensi perubahan tinggi gelombang di tengah kondisi cuaca yang masih dinamis ya. Ini himbauan dari Pak Ari Wijayanto, Kepala Stasiun BMKG Trunojoyo kelas 3. Ya, gangguan terhadap pola angin regional masih dapat mempengaruhi pembentukan gelombang katanya di perairan Sumenep ya. Angin timuran yang belum sepenuhnya kembali aktif membuat kondisi gelombang belum menunjukkan peningkatan yang konsisten, namun potensi gelombang tinggi masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Gitu, teman Pro 2, tetap waspada teman-teman semuanya yang beraktivitas di luaran sana. Mudah-mudahan kita semuanya safe ya kan, dan tentu saja harus memprioritaskan safety.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumeneb.

0: Malaysia.
1: Oke, teman peradua, kesalahan penggunaan kata atau ungkapan itu bukan malpraktik, teman peradua, tapi mistake gitu ya. Mistake. Memang dalam penggunaan linguis bahasa gitu ya, ada beberapa kesalahan yang bisa terjadi gitu. Ada mistake. Nah, ini bentuk kesalahan saat penutur atau penulis itu kurang tepat dalam memilih kata atau ungkapan gitu untuk konteks atau situasi tertentu, teman perdua. Kalau malpraktik itu dia itu penyalahgunaan atau kegagalan gitu, kelalaian atau pelanggaran bisa juga SOP-nya atau standar operasional prosedur oleh tenaga profesional yang menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien atau bahkan yang lebih parah lagi menimbulkan korban jiwa gitu. Itu malpraktik ya kan. Untung Indah enggak flyer-nya. Kalau mistake itu tadi teman berdua. Jadi kesalahan saat penutur atau penulis kurang tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk konteks atau situasi tertentu gitu. Itu mistake. Nah, kesalahan lainnya dalam berbahasa ya, 92, kesalahan diksi atau pilihan kata. Nah, terus kesalahan morfologis juga. Kekeliruan dalam proses pembentukan kata, misalnya penggunaan imbuhan atau afiks yang tidak baku atau tidak sesuai kaidah. Nah, gitu ya, udah ngerti dong, ngerti lah.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lintas Update.
1: Teman Pro 2, sini yang suka ngebut-ngebut di jalan. Ayo. Ngebut, saling kebut-kebutan, kejar-kejaran ya kan. Yang jago-jagonya lip. Sini. Dengerin Indah nih, teman Pro 2. Jadi, kalau bawa kendaraan itu jangan ugal-ugalan di jalan raya ya. Enggak bikin kamu sampai 1 jam lebih cepat datangnya kamu itu. Apalagi sama teman kamu misalnya, "Ayo, kenceng-kencengan." Jangan. Paling cuma beda berapa detik ya kan, tapi bikin potensi kecelakaan itu naik jadi 100% gitu, teman Pro 2. Terus kan kalau nyalip-nyalip itu kan siksak-siksak ya kan, nyerempet sana, potong sana, ngompas sana, memotong jalan secara mendadak itu bikin pengendara lain kaget, dan ini juga beresiko memicu kecelakaan beruntun karena ada resiko blind spotnya kan oleh pengendara yang lain gitu. Terus sama hukum juga nggak diperbolehkan, teman Pro 2. Ada aturannya ya, mengemudikan kendaraan dengan cara membahayakan nyawa orang lain bisa dipidana. Ada undang-undangnya. Nomor 22 tahun 2009. Mau disebutin nih pasalnya. Pasal 311. Ya, teman Pro 2, please. Apalagi kalau udah ini lampu merah, ya udah, nah, tuh kan barengan lagi sama yang tadi kejar-kejaran. Kalau ketemu lampu merah, bareng lagi, ya kan? Palingan cuma 2 menit lah. Paling inilah ya, paling jauh kamu sama temanmu itu kalau kejar-kejaran nyampenya. Tapi ya itu tadi, potensi kecelakaan, membahayakan orang lain juga. Terus kamu nanti bisa berurusan dengan hukum kalau kayak gitu ya. Please ya, jangan, teman Pro 2, udah slow aja. Kalau kamu kepepet berangkat lebih ini, makanya biasakan disiplin gitu, berangkat lebih awal biar itu nggak ngebut.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.